0: penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
1: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
2: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
2: Pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan ya Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik ya, tentu diteruskan, yang enggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual-beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
4: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
3: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
5: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar.

0: Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo, mengatakan terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
0: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui Pelabuhan Merak.
1: Menurut Dirjen Bea Cukai Jakabudi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
0: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya, pendalaman lebih lanjut.
1: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
4: Ya, pendengar, ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih, berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudah.
5: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak, karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
6: Nantinya mau ziarah?
5: Iya, ziarah.
4: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
7: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi, berusia 60 tahun, yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital.

0: asal Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
1: Kini 2026, jemaah mengalami demam batuk bersama awal dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengunjungi klinik posko. Hasil pemeriksaan posko dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Hasil dirujuk ke rumah sakit Arasoli di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 02 turun pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU keesokan. Pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
0: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
3: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang, yang mana dipastikan jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
4: Khususnya kloter 12, yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam, itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam, dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
3: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far oke, pasokan.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemame. Setelah informasi dari Pro 3 Jakarta di pagi hari jam 7 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat, dan di jam 8 nanti kita juga akan kembali bergabung dengan Pro 3 untuk mendengarkan menyaksikan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat dan juga Paraguay. Dua hari sudah berlangsung Piala Dunia 2026. Pendengar, pertandingan awal antara Meksiko dan juga Afrika Selatan. Meksiko berhasil menangkan Afrika Selatan dengan 2-0. Dan di grup A masih Korea. Kemarin bersama Ceko berhasil juga dimenangkan oleh Korea dengan 2-1. Dan dini hari tadi Kanada berhasil imbang bersama Bosnia Herzegovina. Di grup B, pendengar, dan sesaat lagi di jam 8 nanti Amerika Serikat dan juga Paraguay bertanding di Amerika sebagai tuan rumah. Bagaimanakah pertandingan sengit babak awal ya untuk kali ini antara Amerika Serikat dan Paraguay di Pro 1 RRI Luxemi jam 8 nanti akan kita ikuti. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya di pagi hari ini, dan hiburan terus kami hadirkan bersama Pro 1 RRI Luxemi.

Hai, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Luxmawe. Ada Bunga Citra Lestari dengan Trauma ya, mengantar kita ke jam 8 nantinya untuk menyaksikan dan mendengarkan pertandingan hebat antara Amerika dan juga Paraguay pendengar dalam Piala Dunia 2026. Jadi Amerika Serikat memulai perjalanan Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Paraguay. Pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta pemain siap sejak awal. Pochettino memahami Paraguay merupakan lawan yang tangguh dan berbahaya, dan pengalamannya sebagai pelatih asal Argentina menjadi bekal saat pasukannya tampil di Stadion Los Angeles pagi ini. Pendengar, dan Amerika Serikat juga mewaspadai permainan agresif Paraguay. Penyerang Christian Pulisic ini siap diandalkan, dan 26 pemain tim Amerika Serikat dalam kondisi fit dan siap dimainkan. Pochettino memahami Paraguay merupakan lawan yang tangguh dan juga berbahaya. Pendengar, siap-siap Amerika melawan Paraguay di jam 8 sesaat lagi. Pendengar, tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lux

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawe di jam 8, jam 7 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat ya. Hari ini kayaknya mendung nih. Cuacanya mendung, tapi gak apa-apa. Punya rencana apa untuk hari ini? Mau menyaksikan Paraguay dan Amerika Serikat dalam Piala Dunia hari ini sesaat lagi di jam 8 ya. Kalau Amerika tadi siap untuk melawan Paraguay, pendengar begitu juga dengan Paraguay. Di mana Paraguay akan memulai perjuangan di grup D juga menghadapi tuan rumah Amerika Serikat. Dan laga perdana Stadion Los Angeles ini sangat penting pendengar. Paraguay memiliki modal 3 kemenangan beruntun atas Amerika Serikat, namun mereka kalah 1-2 dari Amerika Serikat pada pertemuan terakhir. Dan Paraguay andalkan serangan balik cepat dan pertahanan yang solid. Paraguay juga mengandalkan Omar Alderete dan Gustavo Gomez. Dan tim berjuluk La Albiroja ini terkenal sebagai tim yang disiplin dalam bertahan, dan juga Paraguay memiliki modal 3 kemenangan beruntun atas Amerika Serikat. Bakal seru, penasaran? Iya, sekali lagi di jam 8 nanti Pro 1 juga akan menyiarkan secara langsung pertandingan Amerika Serikat dan juga Paraguay. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Inilah Pro 1 RRI Leksemawe.

0: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Bahagia melihatmu dengan dia. Baiklah, kalau punya pikiran positif gitu ya, melepaskan dia bahagia kalau dia bahagia gitu. Mudah-mudahan kebahagiaan juga akan menyapa kamu di pagi hari ini walaupun cuacanya agak-agak mendung. Jam 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat, pendengar sekali lagi Amerika Serikat dan juga Paraguay akan bertanding di jam 8 pagi hari ini. Pendengar dan Pro 1, sebelum kita saksikan Amerika dan juga Paraguay, kita akan mengetahui info cuaca di pagi hari ini.
1: Info cuaca.
0: Prakirawan BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Assalamualaikum, selamat pagi Riki.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Oke, di hari Sabtu ini informasi apa yang disampaikan untuk masyarakat terkait cuaca?
2: Iya Bang, selamat pagi Pak pendengar setia dimanapun berada. Pada pagi hari ini kami dari BMKG Maluku Saleh akan menyampaikan dan update informasi perakiran cuaca untuk di wilayah Leksemawe dan sekitarnya di pagi hingga sore hari nanti. Di pagi hari ini kami perakirakan kondisi masih akan didominasi oleh kondisi berawan di beberapa wilayah pelayanan kami seperti di Leksemawe, Acetaka, Biren, Benemuya, dan juga di kawasan beberapa kawasan Aceh Timur gitu. Kondisi ini kami perkirakan hampir sama di sepanjang hari ini dan masih belum ada potensi hujan di pagi hingga siang hari nanti begitu.
0: Oke, kalau saat ini cuaca mendung ya, ini berawan tebal, dan kalau suhu udaranya berapa untuk hari ini? Oke.
2: Ya, untuk di hari ini kami perkirakan suhu berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius begitu.
0: Ini tidak terlalu panas ya. Dan perairan sendiri bagaimana untuk hari ini?
2: Untuk di perairan sendiri dari update terakhir kondisi gelombang di wilayah perairan kita masih cukup baik ya Bang, di mana untuk di wilayah pesisir kondisi gelombang masih berkisar antara 0 hingga 1,5 meter, sedangkan untuk di wilayah lepas pantai masih berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Kondisi ini masih cukup baik untuk masyarakat yang tinggal di pesisir maupun untuk keselamatan pelayaran bagi para nelayan yang laut gitu.
0: Kecepatan angin hari ini masih aman juga?
2: Iya Bang.
0: Untuk kecepatan angin masih aman hari ini?
2: Iya, untuk kecepatan angin juga masih dalam kategori normal, bervariasi antara 4 hingga 22 km per jam gitu.
0: Oke, masih kategori aman juga ya. Baik, apa himbauan untuk masyarakat Riki hari ini?
2: Ya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap memang berhati-hati karena memang potensi hujan di wilayah kita beberapa hari ke depan masih dapat terjadi begitu, terutama memang di sore hingga malam hari, yang jadi diharapkan tetap selalu waspada dan juga mengupdate peringatan ini dari BMKG melalui kanal-kanal resmi kami sehingga kita dapat mencegah dampak-dampak yang tidak kita inginkan, baik dampak secara pribadi maupun materi begitu Bang.
0: Oke, ini hujan bisa terjadi masih beberapa hari ke depan ya. Baik, Riki, terima kasih untuk info cuacanya, Riki, di hari Sabtu ini 13 Juni 2026. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
1: Demikian info cuaca.
0: Baik, pendengar, info cuaca dari BMKG Malikul Saleh Aceh Utara. Dan jam 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat dan juga Paraguay. Dari sudah kami ucapkan.

0: 105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi. Hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
2: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
1: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
2: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
1: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
2: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
1: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
3: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak, sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna, dan dagingnya nih waduh bu, ini udah berbau busuk bu, udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
2: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
1: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
2: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
2: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
2: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
3: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Seiring kemajuan teknologi, pinjaman online turut hadir untuk memudahkan masalah keuangan bagi masyarakat. Untuk sebagian orang, pinjol memang berguna untuk membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, kita juga harus berhati-hati terhadap bahaya pinjaman online itu sendiri. Pasalnya, meski bisa membantu dan menjadi solusi butuh dana dalam waktu yang singkat, namun jika tidak berhati-hati, pinjol bisa menjadi bumerang. Untuk itu, kamu wajib mewaspadai berbagai bahaya penggunaan pinjol. Yang pertama, waspada teror. Tidak sedikit kasus yang menyatakan bahwa masyarakat cukup tertekan dengan adanya teror dari pinjaman online ini. Bahkan beberapa di antaranya mengambil jalan nekat. Jangan salah, tidak hanya orang yang mengajukan pinjaman saja, keluarga, rekan, dan relasi lainnya pun dapat terkena imbas teror tersebut. Kedua, data yang tersebar atau bocor. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pinjol ilegal dapat mengambil data kita sejak aplikasi tersebut diunduh. Nomor kontak orang-orang terdekat salah satunya. Selain teror yang mengganggu, tentu saja peminjam akan menanggung malu. Amit-amit dah. Selanjutnya nih, dengan meminjam dana pada pinjol ilegal, masa depan kita pun bisa terancam. Karena terdapat beberapa kasus yang menjadikan perusahaan atau tempat seseorang bekerja sebagai sasaran teror atau dijadikan jaminan atas hutang dari sepeminjam yang kemudian dapat berdampak buruk pada karir dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, hubungan keluarga dan pertemanan pun dapat terenggang. Karena hal ini bahkan tak jarang menimbulkan depresi. Nah, yang terakhir nih, denda dan bunga yang menumpuk. Seperti telah sempat disebutkan sebelumnya, pinjol ilegal biasanya mematok bunga yang sangat tinggi dan mencekik nasabahnya. Selain itu, jika kamu telat melakukan pembayaran, maka dendanya pun tak main-main. Nah lo, masih pengen ikutan pinjaman online?
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
1: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Selamat pagi teman Pradua. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pradua, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pradua, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pradua, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Suara motor yang kayak gini yang aku pengenin. Akan aku pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
2: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
1: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Ucok, Pak.
2: Ucok, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak onderdil motormu itu sendiri.

0: Gila, gue tidak mungkin sendirian teman berdua karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman berdua di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger nih. Seger ya?
1: Seger.
0: Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasa bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan. Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Mm-hmm, oke. Okay. Jadi gini teman produksi, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season?
1: Season
0: 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya 8 sampai... 8 ya?
0: 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025. Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum, belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas
0: Masih Anang. Mas Anang. Oh, oke, oke. Jadi Tio juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman berdua tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman berdua. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Perdue FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget, boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Perdue. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner, teman Pro 2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa Tio, kalau boleh tahu?
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdananya Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong Tio diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita dibalik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya?
1: Udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio?
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget, oke. Ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, takut
0: ya.
1: Kan ada kesinggungan.
0: Iya, iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner ya.
1: Back burner.
0: Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orangnya dia nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Kak Meta Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya ya. Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangka jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa.
1: Tapi
0: kalau misalkan lu ada di posisi itu Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya.
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantap kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
0: Enggak
1: nyangka, Nak ya,
0: gitu. Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu enggak langsung punya single kan?
0: Iya, benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, Padang gitu kan.
0: Iya, yeah, yeah. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single, jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi.
1: Love you, Ma.
0: Nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh, mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton nggak ya?
0: Nonton nggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: Btw, Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman berdua dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman berdua dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman berdua. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Yes, Sobat Pro 2, baru aja kamu dengerin Arditio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana, Tio? Waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak tek-tek apa di bagian mana gitu atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take vokalnya
0: banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman Pro 2, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya. Cepet sadar lah gitu.
0: Cepet sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan. Banget. Jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih, suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus, sudah materi udah jadi, jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take, dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay, kan.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu. Wah, itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, enggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, supportif ya.
1: Supportif
0: banget.
1: Di 360 tuh. Jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube, tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku. Kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Gitu. Ah, itu dia. Itu penting tuh ya teman perdu, dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Catet. Dicatat ya. Oke teman perdu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, yeah. keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipper-clipperan kalian. Biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lyric visualizer.
1: Visualizer.
0: Sama dari audionya. Nice. Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap. Terus.
0: Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Sulit jadi obat ya. Biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Dekresandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sudah pukul 10 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar masih di momentum liburan akhir pekan ini ya, di hari Sabtu 13 Juni 2026. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lux Mawe, dan saya Denny Mister D di studio. Hari ini cuaca di Lux Mawe, Aceh Utara sekitarnya terasa gerah ya, terik, cerah, begitu cuacanya. Dan kami akan mengupdate kembali informasi terkait FIFA World Cup 2026 atau Piala Dunia 2026 yang juga ikut disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia dalam versi siaran analog ataupun siaran audio. Sementara untuk tontonan di layar kaca, Anda juga bisa mengakses TVRI ya, atau Televisi Republik Indonesia. Nah, sementara ini saya akan mengupdate bagaimana posisi klasemen sementara grup ya, Piala Dunia ini, para peserta di grup masing-masing. Nah, untuk di grup A, Meksiko ini menempati posisi teratas klasemen sementara dengan 3 poin pendengar. Kemudian disusul Korea Selatan yang juga berhasil memetik kemenangan di pertandingan pertama mereka. Korea Selatan berada di posisi kedua grup A juga dengan perolehan poin 3. Sementara Ceko dan Afrika Selatan belum memperoleh poin apapun sejauh ini di sejauh hasil pertandingan klasemen grup A. Kemudian untuk grup B, Bosnia menempati posisi teratas ya dengan poin 1, dan juga tuan rumah Kanada juga memperoleh posisi kedua dengan poin 1 karena kedua tim ini bermain imbang atau seri ya, seri seperti itu. Sementara Qatar dan Swiss masih belum memperoleh poin karena Qatar dan Swiss ini belum bertanding, dan jadwal pertandingan kedua negara ini akan dilangsungkan 14 Juni ya. Kemudian untuk grup C, grup D dan grup E ya, grup F, grup G sampai dengan grup H, I, J, K, L ya. Ini juga belum ada poin apapun untuk peserta masing-masing grup karena masih belum bertanding. Sementara di grup C itu ada Brazil, Haiti, Maroko dan Skotlandia. Ya, ini yang masing-masing akan bertanding besok nih juga di tanggal 14 Juni 2026. Sementara untuk grup D ada Amerika Serikat, Australia, Turki, Paraguay, dan posisi teratas sementara ini ditempati oleh Amerika Serikat, tuan rumah Amerika Serikat dengan poin 3 yang berhasil mengalahkan Paraguay hari ini 4-1. Sementara Australia dan Turki akan bertanding besok. Sementara di grup E itu ada Curacao, Ekuador, Jerman, Pantai Gading. Ini yang juga masih belum bertanding sejauh ini, belum ada poin apapun di klasemen sementara. Sementara grup F ada Belanda, Jepang, Swedia dan Tunisia. Kemudian di grup G ada Belgia, Iran, Mesir, Selandia Baru, dan di grup H ada Arab Saudi, Spanyol, Tanjung Verde dan Uruguay. Di grup I ada Irak, Norwegia, Prancis, Senegal. Di grup J ada Aljazair, Argentina, Austria dan Yordania. Di grup K, pendengar, ada Kolombia, Kongo, Portugal, dan Uzbekistan. Kemudian di grup L, di grup yang terakhir ada Ghana, Inggris, Kroasia, Panama. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi hasil pertandingan, jadwal pertandingan, klasemen sementara, Anda juga bisa mengakses website kami, rri.co.

Nah sementara itu untuk besok pendengar Minggu 14 Juni 2026 RRI juga akan kembali menyiarkan secara langsung dari Pro 3 dan dirilai oleh Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jadi untuk pertandingan besok yang akan disiarkan oleh RRI itu mulai pukul 2 dini hari ada pertandingan antara Qatar versus Swiss yang bermain di Stadion San Francisco Bay Area. Kemudian juga ada siaran langsung berikutnya besok itu di pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi, pukul 5 subuh antara Brazil versus Maroko di Stadion New York atau New Jersey. Dan ya itu dua pertandingan yang akan disiarkan oleh RRI besok pukul 2 dini hari Qatar versus Swiss dan juga di pukul 5 subuh Brazil versus Maroko. Sementara di pertandingan Haiti versus Skotlandia dan Australia versus Turki ini tidak disiarkan oleh RRI ya.

Sementara itu, tadi juga kami mendapat WA dari pendengar kami yang bertanya seperti ini. Assalamualaikum, mohon informasi apakah RRI menyiarkan langsung pertandingan bola dunia pagi ini? Kalau ada, jam berapa di channel berapa? Izin saya jawab ya Bapak, Bapak atau Ibu ini Bapak ya. Pak Kesuma Hadi di Lahagu Selatan yang bertanya. Jadi RRI menyiarkan secara langsung pertandingannya dalam versi audio. Jadi kalau mau dengar bisa di RRI yang tidak sempat tonton. Tapi kalau untuk siaran langsung tontonannya itu ada di channel TVRI atau di Televisi Republik Indonesia. Untuk siaran analog TVRI Anda bisa pasang antena, dan untuk digital itu harus ada setelan khusus ya. Jadi seperti itu Pak Kesuma Hadi di Lahagu Selatan. Sementara itu nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, Pro 1 juga akan kembali merilai Pro 3 Jakarta. Ada nanti warta berita olahraga ataupun dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

daftar itu juga kami informasikan dengar nanti setelah siaran relay kami atau setelah kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta nanti ada juga di pukul 11:30 seperti biasa Pro 1 nanti akan menghadirkan lagu-lagu daerah Aceh, Gungong, Jaro dan juga hingga nanti ke lagu-lagu dangdut ya di pukul 13:30 siang waktu Indonesia Barat. Itu beberapa rangkaian siaran yang bisa Anda nikmati, yang bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Lhokseumawe hingga nanti ke pukul 14 siang waktu Indonesia Barat bersama kami tim Lhokseumawe siang ini yang bertugas saya Denny Mister D.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Volarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Ricky Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini.
3: Exactly what we wanted to be. We did that in the second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day.
1: Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyeimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

Dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Saint-Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Katalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir, akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah, jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit, tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif, tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti

0: pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi. Tidak ada apa-apa, minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap. Okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao, Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Ho, Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva, Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara, mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ate, urun ni ba ni cot uronyo di Perusahaan Tuan Radio Semawai uro Sabtu tanggal 11 Juni 2026. Jadi buno kamu dilikut layu siat mempegah-pegah habar tentang Piala Dunia yang memang cukup mengejutkan ya. Agak mengagetkan yo hasil-hasil Piala Dunia kalinyo. Amerika buno bantai Paraguay persa dengan skor persa Deban segolom JP Korea Selatan wakil Asia, salah sabuh wakil Asia di Piala Dunia 2026 pih mengejutkan ya, menang lawan Ceko 2-1. Jadi menye urung drone yang galak bola jine dengan siaran langsung RRI ya, siaran langsung Piala Dunia di RRI, tapi nyo versi audio menteng, versi dengar. Tapi menye untuk nonton jit ba channel TVRI.

Tumang ulinya sedara lun baca sitnyo yang ka nekirim pesan keno bak studio kamu di nombor telefon 08 9675 8 sekurung deh. Ulun tuan

fikir Hana yang kirim WA ni baca rolet, tetapi Nasin ya. Karena kamu pih tengah sibuk dengan persiapan siaran langsung Piala Dunia. Dari Sawayang, assalamualaikum bang. Neputa lagu Cut Lem versi India Sabah Salim ke mandu pendengar dari Perusahaan Tuan Rup Semawe Lemboi WA 0852771 sekian-sekian ya. Terima kasih insyaAllah untuk Lun Putam ya, memang nawate manteng. Jadi berikut je WA dari assalamualaikum Kak Bang Nyon Nasrullah di Senudun. Lun laki lagu dari Bergek judul Peng. Salim komando pendengar dari Pro 1 Lok Semawe. Gad Bang Nasrullah di Senudun. Olehnya WA dari assalamualaikum, gimana sehat Mustafa di Sampoinit. Salam buat semuanya aja, buat penyiar. Semoga sehat selalu. Lagu Mustafa Kamal judulnya Penawar Luka. Oke, Bang Mustafa di Sampoinit. Berikut ji. Assalamualaikum, halo Bang Robi, neputa lagu Sabo dari Syahlutan Berangkapu. Terima kasih. Nyo kan Bang le Bang Robi nyo Bang Deni Mr. D di studio be. Lehnyan WA dari assalamualaikum Bang Deni, Bang Juldiman di Darussalam. Oh, Bang Juldiman di Darussalam lu semua kiban puhaba Bang Juldiman. Bang neputa lagu Firsa Agam Demam Piala Dunia. Ya, setengah momen nyo. Jadi Piala Dunia tengah lah momen, jadi mandung nanggro tengah fokus untuk genonton tim nasional masing-masing ya, kecuali Indonesia yang golom rezeki golom tameng kalinyo piala dunia.

Saudara, kamu painful seat untuk Wartai Luhu atau Azan Luhu wilayah Lok Semawe dan Kabupaten Aceh Utara sekitar ni, urutnya poh 12 lebih 25 minit Wartai Indonesia Barat.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al wasilah wal fadilah wal syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athul maqam al mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Okey, saudara Lun, Sampo Oh No, lagu-lagu daerah Aceh yang jika kamu apa hadir dan kamu yang kalau membaca WA nyolong kemah karena WhatsApp ya cukup tak sempit dan tak merempak kelahi di lagu-lagu daerah Aceh tip uro posiblah lepluh atau posiblah lebih lepluh minit wate Indonesia Barat. Selanjutnya kamu pesan po haba uronyo.

Pau Sauro Warte Indonesia Barat dari kawasan Petua Ibrahim Lemboi 75 Tepuk Tengah Lok Semawe Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh niba Uronyo di Antaraji. Awak tunanetra tar semangat gedenge pertandingan bola di RRI. Urung si harus gepilih sikula yang get ke anemit. Haba selengkap jika pesampo le ulun tuan Denny Mr. D.

Sedaya kamu awali habayang kepun, bak tun sekula baru kamu lai, urang si diharapkan berlebih hati-hati lam gepilih sekula ke anak. Selain kepertimbangkan kualitas pendidikan, kenyamanan dan keamanan lingkungan, sekula si jid ke faktor penting lam mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa. Bukhari, salah satu akademisi dari UIN Sultanah Nahrawsiyah Luxmawi kepegah, bahwa sekula yang ramah anemit harus jid ke perhatian utama urang tuha wate gepilih sekula ke tun sekula baru. Menurut Gopnyan, sekula yang jerohna ke sekula yang na tempat yang strategis dan mudah dijakli anak murid. Selain ibanyan, lingkungan sekula harus geberi rasa aman dan nyaman ke anemit dalam proses merno. Bukhari getamah lom bahwa sekula wajib bebas dari macam-macam bentuk kekerasan dan bullying yang jid mengganggu perkembangan mental dan sosial anak murid. Lingkungan pembelajaran yang sehat akan membantu anak-anak lebih fokus bak pembelajaran dan berinteraksi dengan rakan-rakan awaknya. Gop nyanpih gepatih bahwa kualitas tenaga guru na ke faktor yang tak penting lam gepegat sekula ramah anak murid. Guru diharapkan na kompetensi yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, memungkinkan awaknya diberi pembelajaran yang berkualitas. Habala inji saudara, Yusrizal, Sidro Akademisi dari Universitas Malikus Saleh diberi nilai program sekular rakyat sebagai langkah positif yang diberi manfaat yang signifikan ke masyarakat terutama kelompok rentan dan hana mampu. Menurut Yusrizal, sekular rakyat na ke salah sabuh usaha pemerintah ke geperluah akses pendidikan yang mepadup uke mandum tingkat masyarakat hana terkecuali. Gopnyan gepegah bahwa pendidikan na ke alat yang tak penting lam gepegat kualitas SDM. Dengan lagenyan pemantang kebijakan yang metujuan untuk geperluah akses ke pendidikan patut metume dukungan dari mebago pihak. Gopnyan Sid gepegah bahwa masyarakat yang rentan kaim menghadapi berbagai rintangan dalam merumpuk pendidikan, mulai dari faktor ekonomi sampo fasilitas yang terbatas. Dengan nasikula rakyat diharapkan rintangan-rintangannya jid dipekurung, dengan lagenyan jid dipersedia kesempatan mereno yang lebih adil.

Hamba yang senilai saudara, euforia Piala Dunia FIFA bukan hanya dirasai oleh masyarakat umum, tapi sid oleh masyarakat tunanetra. Bagi awaknya, volume terbatas bukan hambatan untuk menikmati waktu tengah serangan siaran televisi dan platform digital. Radio nakeh media utama yang paling diantisipasi salah saboji, siaran radio langsung pertandingan Piala Dunia. Salah satu anggota masyarakat yang tunanetra, Hasbullah Gepegah, bahwa radio Gepegah krunya merasa langsung lagi dalam stadion. Komentar rincian nyan ke pertandingan sehingga awaknya na semangat dalam genikmati siaran Piala Dunia 2026. Saudara Ono Dileha Bauronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia. Luksmawe.

Kami harap Anda masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, pendengar yang mengudara pada frekuensi 89,3 MHz untuk coverage area Kota Loksemawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Biren, dan Kabupaten Aceh Timur. Sementara pendengar kami yang berada di kawasan Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang sekitarnya, bisa juga mendengarkan siaran analog kami di frekuensi 95,3 MHz, pemancar relay RRI Loksemawe di kawasan Kota Langsa. Sementara itu juga RRI Loksemawe khususnya program 1 juga mengudara di siaran streaming online di aplikasi RRI Digital. Pendengar, sampai dengan ke pukul 15 nanti, Pro 1 RRI Loksemawe terus menghadirkan sajian musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Nanti ada juga lagu-lagu dangdut di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami temani suasana isoma Anda, istirahat, sholat, dan makan siang ini dengan lagu-lagu pop Indonesia. Di kesempatan saat ini pukul 13.12 waktu Indonesia Barat, jam di studio kami. Saya yang bertugas masih Denny Mr. D saat ini bersama rekan operator Liansyah.

0: Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. 13 Juni 2026, Yuna menemani Anda lebih awal hari ini ya, pada pukul 14 sampai dengan pukul 19 malam nanti. Kita awali kebersamaan kita dengan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, satu jam untuk lagu-lagu dangdut yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 15 kita akan beralih ke berita dan informasi, sampai dengan pukul 16 kami hadirkan info cuaca, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat juga kami akan ajak Anda untuk mendengarkan berita daerah berjaringan Korwil Lintas 17 Banda Aceh. Sampai dengan pukul 18 nanti jelang azan maghrib juga hadir tausiah sore menemani ruang dengar Anda. Sampai dengan pukul 19 nanti Yuna akan pamit dari ruang dengar, sampai dengan besok kita bertemu lagi di pagi hari ya, lebih awal. Kita langsung saja masuk di program yang sudah Anda tunggu. Selain Bungung Jaro, ini adalah waktu yang paling enak untuk istirahat santai siang sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Yuna tunggu di pesan WhatsApp atau juga bisa telepon di 08 11 67 15.

0: dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja gunakan pesan WhatsApp atau juga telepon Yuna di studio di siang hari ini untuk menemani cuaca panas yang gersang hari ini. Banyak orang yang menginginkan hujan sepertinya karena memang gerah ya untuk aktivitas di dalam toko, di warung. Aduh, Masya Allah, apalagi yang outdoor di luar ruangan kerjanya ya. Tetap semangat, dan semangatnya ditemani oleh lagu-lagu dangdut pilihan. Yuna coba terima penelpon pertama. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Oh mak, mantap kali pronya ya, kayak Bang Robi ya. Kayak Bang Robi. Semangat.
1: Semangat lah, siang-siang begitunya yang ketiduran.
0: Oh iya. Jadi kalau siang-siang gini...

0: biar semangat itu dengerin RRI ya.
1: Benar sekali.
0: Denger apa?
1: RRI.
0: Iya. Alhamdulillah Tante Mona. Yuna sebelumnya mau minta maaf dulu nih sama Tante Mona kemarin waktu ke rumah orang tua Yuna saat Yuna berduka. Yuna gak sempat menemani lama karena tamunya luar biasa. Kebetulan juga bertepatan dengan kepala RRI datang ya. Jadi Tante Mona juga pulang gak ada Yuna ya? Pamit terus ya?
1: Gak ada pamit. Udah tahu Kak Yuna sibuk.
0: Gak apa-apa ya.
1: Tapi gak ada pamit-pamit dengan Kak Yuna.
0: Mengerti kan?
1: Maklum aja.
0: Maklum ya.
1: Jadi rencana sih mau pamit dengan apa? Direktur RRI.
0: Tapi enggak jadi ya?
1: Enggak jadi kan.
0: Karena ada sama dia. Kalau RRI itu kalau udah kunjungan orang meninggal tuh bukan cuma datang tapi ada doa.
1: Mau pergi kan rencana sih. Ini tante mau ke Medan, ya kan? Dalam 2 hari ini. Tapi nanti kalau ada oleh-oleh mau ke tempat wedding dong.
0: Oh iya.
1: Tapi biar malam-malam nanti ada dia di situ kan?
0: Belum tentu. Kadang Bu Eni itu ke luar kota, kayak sekarang di Jakarta gitu.
1: Begitu.
0: Jadi ibunya enggak kayak kita 24 jam di sini. Ibu sibuk dia.
1: dengan pekerjaan yang sederhana untuk apa ya? Untuk negara.
0: Betul. Jadi kan
1: Ya.
0: Ekstra sibuk. Oke, Tante, ini kita putarin lagu dangdut. Lagu apa, Tante Mon?
1: Lagu apa ya?
0: Tante
1: Mon kan? Suka lagu Pipi Merah Arafi ya.
0: Sabe lagunya Ata kapan lo?
1: Enggak kecema dengan Banjol Angkasa itu Pipi Merah. Senang dengarnya.
0: Oh iya, sekarang kan Banjol Angkasa udah siaran lagi sesekali ya?
1: Iya, itu katanya kemarin kan. Ini tante tempel ban yang bocor.
0: Beres kali.
1: Iyalah biar dapat gaji yang banyak lah Bang Jo. Sabar-sabar aja,
0: Oke deh.
1: Ini salam-salamnya kan.
0: Silakan.
1: Pertama untuk Kak Yuna yang ceria, kalau orang lain ceria-ceria, lain dengan orang lain, lain dengan Kak Yuna.
0: Iya dong.
1: Iya dong sih. Ini Tante Mona mau pergi ke jauh, belum kasih tahu ya.
0: Mau kemana?
1: Adalah
0: Je.
1: Ini ini lagi Kak Wayuni.
0: Oke.
1: Mang Sam di Pantai Jago. Cik Dar. Ya Oma. Yang di apa bilang Satan yang ya kan?
0: Yeah.
1: Bang Abadi. Bang Samino.
0: Bang Samino.
1: Bang apa lagi ya? Udah.
0: Yang
1: Bu Nur di Langsa, kawan Tante Mona. Udah itu apa lagi ya? Bunda Mia, Cik Wan di Padi, Cik Herman.
0: Cik Herman di Aceh Selatan.
1: Aceh Selatan, apa kabar Cik Herman? Dengan Tante Mona nggak ada kabar-kabarin lagi dong.
0: Jadi Tante Mona mau pergi ke ini, ke luar kota.
1: Iya. Yeah.
0: Mau meninggalkan kota Loksmawe.
1: Enggak sebentar dong. Enggak selamanya.
0: Jangan buat inilah Yuna panik lah. Nanti siapa lagi yang nanti siapa lagi yang ngirimin oleh-oleh untuk Yuna coba?
1: Pasti besok ada Kak Yuna di ini.
0: Singa sih Subuh. Bamban Subuh karena Kak Yuna Hino.
1: Oh, singa singkatnya, Beh.
0: Pulang.
1: Jadi bed itu pisang dengan apa? Dengan bulu kar. Kan ada yang tiga segi itu buatnya.
0: Ada kepo
1: dengan nangka. Ada nangka. Mau nangka Yuna.
0: Yuna kalau nangka, pajuh menan manteng. Bek pegatnya pegat je. Yuna suka buahnya.
1: Oh, betul, diantar,
0: kok ya? Suka kali.
1: Ini karena ada pohon sama Tante Mona di kebun. Besok kita bolak sebesar mana biar makan. Itu makan nangka kan? Untuk obat mata juga. Itu kan. Itu untuk siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Untuk Ibu Ida. Cik Wan di Hagu, ya kan? Bang Robi, Pak Yus di Cunda. Itu Oma udah ya.
0: Oma udah antri nih, udah telepon Oma.
1: Oh ya, udah gitu aja lah.
0: Oke.
1: Kak Ina ya.
0: Oke.
1: Semangat selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Saya dengar ini Kak Ina, saya semangat. Tentu kan Temuna semangat loh.
0: Alhamdulillah.
1: Memang ada dengan Tante Mohon, dengan Temuna, dengan Kak Ina ya. Terima kasih Kak Ina.
0: Okay.
1: Pokoknya besok ditunggu ya.
0: Mm-mm.
1: Sampai jam 9 ya.
0: Okay,
1: jangan
0: deh.
1: Pulang dulu ya.
0: Insya Allah.
1: Terima kasih Kak Yuna.
0: Sama-sama Tante.
1: Iya dok, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, itu dia. Ada Tante Mon ya, dengan keceriaannya di siang hari ini. Pendengar ya, untuk request lagunya Pipi Merah apa Bibir Merah nih, gak tahu Tante. Kalau Arafik di sini bibirnya yang merah, bukan matanya, bukan kok mata, bukan pipinya maksudnya, bukan pipi merah ya. Selain Tante Mon ada siapa lagi nih? Ternyata ada Mbak Rere. Halo, Assalamualaikum Mbak Rere, pro dangdut. Dangdut adalah kita. Request lagu yang selalu, always ya. Kalau sama Yuna, Selalu Milikmu dari Ikke Nurjanah. Memang sih paling romantis gitu ya. Is the best katanya. Pro satu is the best. Oke. Selalu Milikmu dari Ikke Nurjanah juga sudah Yuna siapkan untuk Mbak Rere. Selanjutnya di 08-1167-15893. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pio.
2: Ajud. Jadi
0: Kiban.
2: Yuna, jadi kan ini saya kan pendatang baru ya kan.
0: Pio.
2: Jadi salam semuanya.
0: Oh, Masya Allah.
2: Pro RG Satulah.
0: Pro
2: kurang-kurang mana-mana.
0: Bentar. Pro RI 1. Kita ulangi. Kita perbaiki, itu masih kurang tepat.
2: Ya.
0: Radio
2: Pro RI 1.
0: Salah.
2: Semawe kan?
0: Salah, RRI dulu. RRI.
2: Oh,
0: RRI Pro 1 Lok Semawe.
2: Pro 1 Lok Semawe.
0: Itu dia mantap. Ya, kita kan? Kenalan dulu dengan siapa ini?
2: Ini Pati Abu Rimba.
0: Tenang. Abu Rimba tinggal di hutan rimba mana?
2: Sekarang udah tinggal di apa? Di Semawe dulu di daerah Padang.
0: Di Padang abang ini. Tapi logatnya bukan kayak Padang, kayak Batak.
2: Iya, nih. Sekarang udah tinggal di Semawe.
0: Oh, kerja apa bang di hutan rimba?
2: Sekarang Pati di Semawe tinggal di daerah rumah.
0: Enggak, kerja.
2: Mempertahankan becak lah.
0: Oh, ih mantap kali. Berarti kalau Yuna pulang kerja gak ada becak, bisa telepon Abu Rimba.
2: Iya boleh.
0: Mantap kali Abu Rimba. Berapa harganya kalau sampai ke Cunda?
2: Ayo berapa dikasih? Cuman kan gak masa. Berapa dikasih sama orang lah.
0: 10.000 lah.
2: Nah 10.000.
0: Bisa?
2: Bisa.
0: Enak kali. Kayak mana cara kita hubunginya?
2: Abu Rimba orang baik kok.
0: Oh iya ya, orang baik kok. Abu.
2: Oke.
0: Mantap. Lagunya salam lagu apa?
2: Apa? Lagu menurut Yuna apa dikasih lagu
0: oleh Yuna? Pilih. Roma Irama, mau lagu apa? Roma Irama.
2: Enggak, pokoknya suka Yuna.
0: Suka Yuna aja.
2: Iya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendatang baru dari kota Lok Semawe, baru pulang dari Padang ya. Narik becak katanya, sesekali bawa Yuna ya bang ya. Abu Rimba, selanjutnya siapa lagi? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oma di Langsa.
3: Iya sayang.
0: Iya, gimana cuaca Langsa? Lok Semawe terlalu panas hari ini?
3: Enggak berapa panas ya.
0: Berharap turun hujan. Iya. Baik, Oma, request lagunya siang ini mau lagu apa, Oma?
3: Lagu Merana.
0: Merana. Lagu siapa itu?
3: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin Merana. Oke, salam-salamnya, Oma.
3: Dari Yuna, sehat selalu dari Yuna.
0: Amin, ya Allah.
3: Yang barusan tadi Rimba siapa tadi?
0: Dia Abu Rimba namanya.
3: Abu Rimba.
0: Terus siapa lagi?
3: Untuk Dek Yuni. Untuk Tante Mona. Untuk Dek Wan.
0: Oke.
3: Untuk Si Iwa, Si Herman. Si Mustafa. Si Lurit. Mama Bunda Mia.
0: Bunda Mia.
3: Wak Sanino.
0: Oke. Udah?
3: Om Budi.
0: Om Budi.
3: Masuk Om Budi. Masuk. Jangan jahit aja kerjanya. Sebentar maaf Pak.
0: Istirahat Om Budi. Oke.
3: Untuk Cedar. Untuk Abu Bintara ya. Ya, untuk semua-semua Nak Yuna.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma, terima kasih. Oma sayang di Langsa. Satu lagi boleh ya. Tadi Bibir Merah, terus Anda Selalu Milikmu, ada Imam S. Arifin, Jangan Merana. Siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danduk-danduk adalah kita.
0: Mantap.
4: Pro 1 Lok Semawi.
0: Ada mantap. Ini baru betul, RRI Pro 1 Lok Semawi. Dengan siapa ini? Semangat sekali.
4: Dengan yang biasa di kampung Jawa.
0: Tadi ada dapat salam dari Oma, denger gak?
4: Kembali salam kepada Oma, mudah-mudahan sehat selalu beserta keluarga.
0: Iya, tapi berbeda katanya. Kalau di Lok Semawe panas, ternyata kalau di Langsa tidak terlalu panas.
4: Dingin, sedingin salju begitu?
0: Enggak juga, kok sedingin salju pula.
4: Kalau sedingin salju segera merapat ke sana kayaknya.
0: Oh iya ya. Boleh kita naik naik beca ini abu apa tadi? Abu
4: rimba.
0: Abu rimba. Ya. Oh, kita naik beca abu rimba ke Langsa.
4: Boleh. Untuk menyejukkan sesaat sekian per menit begitu.
0: Sudah cukup untuk merasakan salju di Kota Langsa ya kan? Iya. Oke, Bang, request lagunya apa nih siang ini? Enaknya apa nih?
4: Enaknya apa itu lagu?
0: Lagu apa?
4: Secara Kak Yuna saja lah.
0: Janganlah. Yang penting bisa masuk ke Pro Dangdut ya.
4: Atau kalau memang ada permintaan orang-orang tetangga ini, Rana Rani mimpi buruk ini.
0: Mimpi buruk?
4: Rana Rani.
0: Rana Rani. Oke, kita coba cari dulu, mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada kita ganti ya.
4: Kalau tidak ada dibinasakan saja lah.
0: Oke Bang, ditunggu aja lagunya. Salamnya boleh, silakan.
4: Salamnya boleh 20 ya.
0: 3 aja. Jangan banyak-banyak. Untuk 3, ya. Buat siapa Bang?
4: Saya kira salamnya untuk semua-semua saja lah, tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali.
4: Salam sehat selalu.
0: Oke. Tadi
4: buat Kak Yuna.
0: Rana Rani judulnya apa? Mimpi Buruk.
4: Iya benar sekali.
0: Mimpi apa Bang semalam?
4: Aduh, mimpi di patok ular.
0: Itu artinya ada cewek yang suka sama Abang.
4: Oh ya?
0: Iya.
4: Berarti terbalik, bukan buruk jadinya.
0: Iya, jadi mimpi indah. Sebenarnya mimpi itu kebalikan dia Bang. Jadi kalau kalau Abang mimpi dikejar ular, itu sebenarnya cewek lagi kejar Abang. Bukan karena suka, tapi karena dompetnya diambil sama Abang.
4: Perlu mengorek ilmu sama Kak Yuna.
0: Iya, ilmu mimpi-mimpi aneh ya.
4: Iya.
0: Mimpi di siang bolong. Baiklah, ditunggu aja lagunya Bang.
4: Yo. Selalu panjang umur, murah rezeki.
0: Amin ya Allah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Iwan di Kampung Jauh. Kampung Jawa itu dekat dengan Kota Lok Semawe dengan RRI-nya ya. Setelah Hagu, ada Kampung Jawa, ada masih di seputaran Kota Lok Semawe juga ya. Berikutnya di pesan WhatsApp juga sudah masuk pesan dari Saifan Nur. Request lagu dong Kak, boleh. Wulan Merindu, boleh. Wulan Merindu juga sudah Yuna siapkan ya. Satu lagi boleh, Yuna terima penelpon. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
5: Lagu dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Dengan siapa ini?
5: Dari Camino di Aceh Temiang.
0: Gimana Bang Sam? Bukan Bang Sam ya, Bang Mino. Bang Samino tadi dapat salam dari Oma di Kota Langsa.
5: Iya, tadi dari Oma.
0: Dengar kan?
5: Dengar.
0: Dibales dong.
5: Ini kan lagu lainnya lah.
0: Mau lagu apa sih?
5: Lagu... Oma Irama.
0: Boleh, judulnya adalah...
5: Judulnya Kehilangan Tongkat.
0: Kok Yura baru denger ya ada lagu gitu? Lagunya untuk siapa salam-salamnya?
5: Ya itulah salam-salamnya untuk Tante Nona tadi di Nona di Usmawi.
0: Terus gak usah denger
5: Oma
0: lagi?
5: Oma di Langsa tadi.
0: Oke. Jangan denger lagi suara sendiri.
5: Itu Bang Budi Teller di Opa.
0: Oke, simpang Opa.
5: Itu semua lah.
0: Jadi tongkat siapa yang hilang, Bang?
5: Assalamualaikum.
0: Oh ya Allah, kita tanya lain. Masya Allah, ditanya lain. Langsung mau kabur aja. Padahal Yuna belum selesai loh ngobrolnya. Kenapa sih langsung pergi aja Bang Samino? Nggak ngerti deh. Udahlah. Daripada Yuna makin pusing ya, dan lagu-lagu juga sudah terlalu banyak di sini. Ada Wulan Merindu juga, ada Kehilangan Tongkat juga ya. Kita akan dengarkan satu persatu lagu yang sudah direquestkan oleh seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Lok Sumawi dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro 1 RRI Lok Sumawe pukul 14.57 menit waktu Indonesia Barat. Tinggal satu lagi lagu yang belum terputar untuk Saifan Nur yang ada di Kerungguku. Request lagu Ulan Merindu katanya. Boleh sesaat lagi. Yuna juga ingin berbagi

yang baru saja di-share oleh pendengar kami ya. Yuna sebenarnya belum dapat ini berita dan informasi ini, tapi Yuna akan sampaikan. Pukul 10 pagi tadi di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh, mantan Gubernur Aceh ke-16 meninggal dunia. Sabtu 13 Juni 2026, Dr. Haji Zaini Abdullah. Dan jika berada dekat dengan daerah Banda Aceh atau Aceh Besar ya, bisa langsung menuju Masjid Baitur Rahman untuk melaksanakan salat jenazah yang akan dilaksanakan setelah salat asar pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Tongkat cukup satu kali, dua kali bersalah yang sama. Ya, apakah berita dan informasi ini benar? Karena kan Yuna nggak tahu nih. Karena Yuna juga baru dapat gitu beritanya. Nanti kita akan update lagi berita dan informasi ini dari rekan-rekan penyiar kami yang sebenarnya juga dari jam 1 siang ya sudah disampaikan berita-berita di grup kami bahwa telah meninggal dunia Bapak Dr. Zaini bin Abdullah dalam umur 86 tahun, mantan Gubernur Aceh pada pukul 12 siang tadi, 12.40 tepatnya. Ya, semoga Allah menerima amal ibadahnya dan juga diampuni dosa-dosanya, dan mohon kesediaannya untuk membacakan doa serta Al-Fatihah untuk beliau. Dan informasi lanjutan juga bahwa beliau akan dimandikan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin dan akan dibawa pulang ke rumah beliau di Gucu. Selanjutnya nanti setelah sholat asar akan disalatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Setelah proses salat asar ya, akan juga dimakamkan di Trubu, Kecamatan Mutiara, Banda Aceh. Yang tak pernah berdosa. Itu dia ya, mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah berpulang yang meninggalkan jejak perdamaian juga. Nanti informasi selengkapnya akan Yuna hadirkan untuk Anda. Yuna tutup terlebih dahulu program acara Prodangdut kita untuk hari ini.

0: RRI.
1: Segenap keluarga besar Angkasawan Angkasawati LPP RRI Loksmawe turut berduka cita atas wafatnya Dr. Zaini Abdullah, mantan Gubernur Aceh periode 2012-2017. Kepergian beliau merupakan kehilangan besar bagi masyarakat Aceh. Karena semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai sosok yang mengabdikan diri untuk dunia kesehatan, perjuangan, perdamaian, dan pembangunan Aceh. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah beliau, mengampuni segala dosanya, khilafnya, melapangkan kuburnya, serta menempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Selamat jalan, ya, kita ucapkan. Selamat jalan Abu Doto, ya, Doto karena dokter, ya, dokter jasa dan pengabdian yang akan selalu dikenang oleh seluruh masyarakat Aceh. Tetaplah bersama kami pendengar, Yuna akan segera kembali untuk Anda. Pro 1 RRI Loksmawe akan terus mengudara dan juga akan menyiarkan siaran Piala Dunia setiap jadwal jam yang sudah ditentukan.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe, dan saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Dan siang hari ini juga Yuna ditemani pendengar setia dan juga penonton setia, ada Adik Bayu, ada Bang Boy, ada Salwa, ada Ayu, juga ada Intan Payung, Kak Fitri, ada Cut Yanti, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada calon bangke, ya Allah ngerinya. Inilah ya kadang-kadang ya media sosial ya. Ada siapa lagi? Ada Sagittarius. Ada siapa lagi nih? Lovarian, perpisahan termanis, boleh. Jadi kesempatan siang ini memang Yuna hadir untuk menemani Anda, untuk memberikan pilihan lagu-lagu yang bisa menemani Anda di siang hari yang panas ya. Beberapa daerah tapi sudah mulai mendung. Ada juga yang tidak terlalu panas tapi juga tidak mendung, seperti di Langsa tadi di Aceh Timur. Ada Sarifona yang sudah dengar dan juga sudah nonton Yuna sejak 2007. Ini bohong. Kenapa? Karena 2007 Yuna belum siaran.

2007 Yuna masih sekolah, tapi udah live sih waktu itu, tapi bukan sebagai penyiar ya. Yuna nyiar itu 2008 Yuna kerja di RRI, tapi 2010 Yuna udah mulai siaran. 2010 sampai dengan 2025, 15 tahun Yuna di Pro 2 dan baru saja pindah ke Pro 1 sejak Agustus 2025. Request lagu dari Thomas Arya boleh enggak yang judulnya Sahara? Oke, boleh, tapi antri ya. Setelah 3 lagu, karena sebelumnya sudah ada yang request lagu Sesi Potret, lagu Sali Sendiri, dan Perpisahan Termanis dari Lovarian. 3 lagu nanti baru Thomas Arya yang judulnya Sahara. Itu pun Yuna cari dulu ada apa enggak, belum pernah putar soalnya ya, apa ada yang judulnya Sahara. Ada yang sudah dengerin Yuna dari 2010 bukan 2007, tadi salah ketik. Oh my gosh. Ada Vina juga yang baru saja bergabung, jangan lupa follow ya. Follow akun Instagram, akun TikTok, selain akun Yuna juga akun RRI Loksemawe. Jangan lupa di follow untuk bisa tahu program acara dan supaya tahu berita-berita terupdate, karena sekarang media sosial itu kan sudah gencar ya. Kita bisa mengetahui banyak berita dan informasi bukan cuma dari radio, tapi juga dari media sosial dan juga dari radio yang digital. Anda bisa download aplikasi RRI Digital. Jadi caranya buka Play Store, langsung ketik RRI Digital, langsung download. Jadi gak perlu ada radio yang jadul lagi gitu, karena sekarang udah canggih, udah modern, udah digital. Jadi RRI juga bertransformasi menjadi RRI Digital. Baiklah pendengar ya, untuk berita dan informasi lainnya Anda bisa dapatkan di RRI.co.id. Terima kasih juga Mbak Rere sudah koreksi, ternyata dikebumikan di kampung asal beliau. Oh baik, di Kabupaten Pidi ya. Bukan di Banda Aceh ya, Yuna salah terus, ih maaf ya. Tapi sudah dikoreksi ya, terima kasih Mbak Rere. Kemudian juga untuk berita-berita seputar Piala Dunia Anda juga bisa dapatkan di laman resmi kami rri.co.id. Untuk jadwalnya, untuk perolehan skornya, juga untuk siarannya ya. Kalau selama ini ada yang bilang kirain RRI dapat hak siar untuk video, bukan ya, cuma audionya aja. Terus banyak juga yang bilang, ya berarti nggak seru dong. Untuk Anda yang sempurna, yang tidak kekurangan, mungkin akan memilih yang video. Tapi kehadiran RRI di tengah masyarakat yang berkebutuhan khusus, yang tunanetra, mereka sangat berterima kasih dan sangat merasakan kehadiran RRI saat RRI bisa memberikan berita dan informasi yang ada di Piala Dunia ya, bisa menyiarkan juga semua pertandingan sesuai dengan jadwal yang berlaku. Itu dia informasinya untuk Anda pendengar. Berita-berita lainnya masih akan terus Yuna hadirkan, jadi tetaplah bersama kami. Satu lagu Yuna coba putarkan ini, ada yang request tadi Sali Sendiri. Kak Yuna tolong cari informasi dong, ada razia gak hari ini? Boleh, Yuna coba hubungi dulu Polres Loksemawe.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar, saat ini menunjukkan waktu pukul 15.48 menit waktu Indonesia Barat. Namun Yuna sampaikan bahwa hari ini azan asar akan berkumandang pada pukul 16 tepat nanti. Jadi sebelum azan kita hadirkan info cuaca. Namun sebelumnya ada satu informasi yang akan kami hadirkan mengenai video mesum yang saat ini viral beredar di dunia maya. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman alias Haji Uma, meminta kepolisian mengusut tuntas kasus video mesum yang viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Kasus yang tersebar luas di TikTok dan di Twitter ini dinilai telah mencoreng citra Aceh sebagai daerah bersyariat Islam. Yang paling membuat kita prihatin dan kita sesalkan adalah beredarnya video mesum dengan nama pelaku yang identik dengan Aceh yang menerapkan syariat Islam. Hal ini disampaikan oleh Haji Uma pada hari Jumat kemarin. Haji Uma mengapresiasi langkah Polda Aceh yang bergerak cepat memanggil pelaku untuk diperiksa, namun Haji Uma menekankan pentingnya polisi menyelidiki lokasi di mana video tersebut direkam karena lokasi menentukan jenis hukumannya. Jika direkam di luar Aceh, pelaku bisa dijerat menggunakan hukum nasional yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Teknologi ITE. Jika direkam di wilayah Aceh, selain terkena atau akan dijerat hukum Undang-Undang ITE, tetapi ia juga wajib dijerat hukum daerah Aceh, yaitu Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman cambuk 100 kali di depan umum. Di akhir pernyataannya, Haji Uma memberikan pesan mendalam dan mengajak generasi muda Aceh untuk terus menjaga moral, agama, dan adat istiadat demi menjaga nama baik keluarga. Jangan hilangkan rasa malu, ingatlah bahwa orang tua dan keluarga yang harus menanggung aib seumur hidup akibat perbuatan amoral seperti yang dilakukan oleh selebgram akhir-akhir ini. Ya, memang bukan kali pertama, ini sudah sangat sering terjadi dan apa yang diharapkan oleh Haji Uma juga mendapatkan kritik dan saran, banyak pro kontra juga, banyak yang setuju dan tidak setuju jika pelaku dijerat menggunakan hukum nasional dan hukum Aceh atau kanun yang berlaku. Masih banyak berita dan informasi lainnya untuk Anda pendengar, namun kami akan hadirkan info cuaca. Tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu, Yuna sudah siapkan satu lagu untuk penonton dan pendengar setia di RRI Lhotsemawe. Untuk Bang Noven, Bang Boy, untuk semua ya, ada 10 mata memandang, ada Erna, juga ada Rahmat Rifai, ada Mr. R, juga semuanya yang baru saja bergabung di TikToknya Yuna ya. Salam kenal untuk yang belum follow, boleh di follow dulu. Untuk yang sedang nonton di TikToknya Yuna, boleh sambil di tap-tap layarnya ya. Yuna akan hadirkan info cuaca untuk Anda. Biasanya info cuaca tepat pukul 16, namun karena azan juga berkumandang pukul 16, maka kami hadirkan info cuaca lebih awal. Tapi sebelumnya kita dengarkan sebuah lagu untuk Pak Lurah yang dari tadi sudah menunggu The Bagindas dengan lagunya Sendu, lagu yang dinyanyikan tahun 2013 lalu.

0: Setelah kita dengarkan lagu yang dari tadi sudah ditunggu, sudah di-request oleh pendengar setia kami, Pak Lurah. Bukan cuma dengar melalui radio, tapi juga menyaksikan siaran kami di live TikTok at Yuna Ari. Jangan lupa follow dan juga ikuti TikTok dan Instagram at RRI Loksemawe. Dan sebelum azan berkumandang pukul 16, kami akan hadirkan info cuaca. Kami akan menghubungi perakiraan cuaca dari BMKG Bandara Malikul Saleh, Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Assalamualaikum, selamat sore Ricky.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Baik, Ricky, kami ingin mendapatkan update info cuaca yang berlaku sore hingga malam hari. Prediksinya seperti apa, Ricky? Silakan.
2: Iya Kak, selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun berada. Pada sore hari ini, kami dari BMKG Malikul Saleh akan menyampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Loksemawe dan sekitarnya di sore hingga malam hari nanti. Untuk di wilayah kita di kota Loksemawe maupun Kabupaten Aceh Utara di sore hingga malam hari ini, kami perkirakan kondisi masih akan cukup baik ya, di mana masih didominasi oleh kondisi berawan di sore hingga malam hari nanti, dan belum ada potensi hujan untuk di wilayah Loksemawe maupun Aceh Utara. Namun untuk di beberapa wilayah pelayanan kami yang lain seperti Aceh Timur, Langsa, dan juga di kawasan dataran tinggi di Kabupaten Benamuria itu masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sore hingga malam hari nanti begitu.
0: Baik, banyak yang merasa bahwa siang hari ini terlalu panas menyengat. Boleh kami tahu berkisar berapa suhu di siang hari tadi bahkan sampai sore hari ini?
2: Suhu udara di hari ini terpantau maksimum di 32,5 derajat Celcius ya. Memang kondisi ini cukup panas ya, terutama memang di siang hari tadi begitu.
0: Baik, dengan suhu berkisar 32,5 derajat Celcius, ada pantauan titik panas, hotspot?
2: Iya, dari update terakhir untuk di wilayah Aceh itu update terakhir belum ada titik hotspot satupun di wilayah Aceh sampai dengan update terakhir ini begitu.
0: Baik, untuk informasi kecepatan angin dan tinggi gelombang di pesisir di sore hingga malam hari nanti, prediksi kisarannya berapa, Ricky?
2: Iya, untuk kecepatan angin dan juga tinggi gelombang di wilayah kita baik di perairan Loksemawe maupun Selat Melaka bagian utara di sore hingga malam hari ini masih cukup baik, di mana untuk tinggi gelombang itu masih berkisar antara 0 hingga setengah untuk di wilayah pesisir ya. Sedangkan untuk di Selat Melaka bagian utara di sore hingga malam hari ini masih berkisar antara 0 hingga 1 setengah hingga 1 meter begitu.
0: Setengah hingga
2: sedangkan untuk
0: meter.
2: Kecepatan angin di sore hingga malam hari ini di wilayah perairan masih berkisar antara 4 hingga 18 km per jam gitu.
0: Berapa?
2: 4 hingga 18 km per jam di sore hingga malam hari.
0: Baik, ini kondisi yang aman untuk nelayan atau juga masyarakat?
2: Kondisi ini cukup baik, baik untuk masyarakat yang mungkin menghabiskan waktu akhir pekan di sekitar pantai maupun untuk para nelayan yang akan melaut gitu.
0: Iya, untuk himbauan yang ingin disampaikan untuk pendengar kami, apa Ricky?
2: Kami menghimbau dari untuk masyarakat tetap waspada karena potensi hujan di wilayah kita untuk beberapa hari ke depan ini masih ada, terutama memang di sore hingga malam hari ya, Jadi diharapkan tetap waspada terhadap potensi hujan yang mungkin dapat disertai dengan petir maupun angin kencang di wilayah kita. Dan juga selalu memantau update peringatan dini dari BMKG agar kita terhindar dari kerugian-kerugian yang tidak kita inginkan, baik secara materi ataupun secara pribadi fisik begitu.
0: Baik, Ricky, terima kasih untuk update info cuaca yang Anda sampaikan, prediksi yang akan terjadi di sore hingga malam hari. Kami akan kembali menghubungi Anda besok pukul 8 pagi. Terima kasih, Ricky. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian info cuaca.
0: Baik, pendengar, itu tadi kita telah dengarkan bersama update info cuaca yang disampaikan oleh Ricky. Perkiraan cuaca dari BMKG Bandara Maliko Saleh Aceh Utara, perkiraan cuaca dan potensi hujan yang akan terjadi sepanjang sore hingga malam hari nanti. Namun berhubung ini Sabtu ya, banyak yang sudah mulai berencana untuk menghabiskan malam minggu bersama keluarga, atau juga yang ingin menghabiskan waktu sore atau juga family time di seputaran pantai, di pinggir pantai. Ternyata kondisi yang baik dan cukup aman. Namun tetap ada potensi hujan di sore hari hingga malam hari, tetap waspada dan kita harus selalu mengecek update info cuaca dari laman resmi BMKG. Dan saat ini pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, Yuna mewakili seluruh karyawan-karyawati RRI Loksmawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
3: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe. Dan tadi ada dua lagu yang kita dengarkan bersama, yang bertemakan lagu-lagu Minang ya. Tadi ada Sabah Dalam Penantian, juga yang sedang kita dengarkan bersama adalah Fauzana Cinanbana. Sedikit mengingat ya bahwa saat ini euforia Piala Dunia yang menjadi momen kebersamaan, kita harus menyikapinya dengan sportivitas. Turnamen Akbar 4 tahunan atau pagelaran Piala Dunia tahun 2026 selalu berhasil menghadirkan euforia tersendiri bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia, tidak terkecuali di tanah air. Salah satu penggemar sepak bola asal Kota Lok Semawe, Alfa Khalil Ikram, menyebutkan bahwa turnamen besar ini yang selalu dinantikan dan terasa semakin emosional karena diprediksi menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain top dunia. Jadi euforia masyarakat dalam menyambut pesta sepak bola ini dinilai sebagai hal yang wajar dan positif. Terlebih lagi, memang sepak bola ini merupakan olahraga yang sangat dekat dengan berbagai lapisan masyarakat. Jadi setiap momen ini memang dijadikan sebagai ajang kebersamaan, mulai dari acara nobar, ya, nobar dengan keluarga, dengan teman, sampai juga dengan warga lingkungan sekitar. Nah, di tengah antusias yang tinggi, masyarakat juga harus tetap bijak dalam menyikapi perbedaan tim atau negara yang didukung, supaya bisa menghindari yang namanya perbedaan hingga kericuhan. Ya, jadi kuncinya adalah sportivitas. Kita harus paham bahwa mendukung tim favorit itu boleh, tapi jangan sampai menghina atau memprovokasi pendukung tim yang lain atau negara yang lain. Dan di sisi lain, Alfa Khalil juga pemilik atau owner dari Culture Cafe yang berada di Desa Alu Awe di Muara 2 Kota Lok Semawe, mengatakan bahwa demam Piala Dunia ini bukan cuma membawa keseruan bagi pecinta sepak bola, tapi juga menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha, khususnya pemilik warung kopi. Ya, jadi bagi pengusaha kafe, Piala Dunia ini jadi momen yang sangat bagus sekali untuk meningkatkan penjualan. Jadi mulai dari acara nobar ya, itu udah beli tuh alat khusus atau mungkin beli penangkap gambar yang besar, layar lebar, atau mungkin TV yang ditaruh di beberapa sudut. Jadi kalau ke kafe-kafe itu bukan cuma satu TV kecil kayak dulu, tapi memang ada kafe yang setiap sudut, setiap pojoknya itu ada TV yang menayangkan Piala Dunia. Jadi dari acara nobar itu diharapkan ya bisa menaikkan omset penjualan dari euforia ini. Dan dampaknya juga sangat positif ya bagi keberlangsungan bisnis kafe yang ada di Kota Lok Semawe, yang ada di seluruh Aceh, bahkan di seluruh dunia. Ya, nontonnya itu bukan cuma di rumah, tapi bisa nobar bareng teman-teman juga ya. Untuk jadwalnya, pendengar, Anda bisa cek dan bisa lihat lagi di laman resmi kami rri.co.id. Anda bisa istirahat setelah menjadi ibu atau orang tua yang sibuk ya, memasuki tahun ajaran baru. Jadi sudah mulai daftar-daftar sekolah juga, ada yang panik, ada yang sibuk nih anaknya lulus atau enggak di sekolah favoritnya. Nah, kalau komentar-komentar tentang euforia Piala Dunia juga Yuna akan tunggu, Yuna akan bacakan. Anda bisa kirimkan melalui pesan WhatsApp di 0811671583. Ada hal unik misalnya di daerah Anda ketika nonton bareng itu digelar di teras atau di tempat yang gak biasa gitu ya. Kalau nonton di warkop, sebenarnya ini juga sesuatu yang unik dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Betul ya Kak Cetia. Halo Kak Cetia Zirwan. Aceh memang beda katanya, betul ya. Jadi memang di sini telah hadir kafe yang memang sebelumnya biasa-biasa saja, disulap menjadi kafe yang penuh dengan
kemeriahan gitu. Jadi biasanya TV-nya cuma satu tuh di depan aja. Ini udah ditaruh di beberapa pojok. Belum lagi ownernya membeli tangkap layar yang besar untuk bisa nontonnya tuh lebih puas. Apalagi pas gol, ya itu tuh keren dan pasti heboh. Dan itu yang buat Aceh berbeda dengan daerah lain. Aceh yang coffee shopnya selalu rame, terutama saat Piala Dunia. Setuju. Pasti Kak Cetia rindu ya. Kak Cetia ini pendengar adalah mantan penyiar RRI Lok Sumawe yang saat ini sudah menjadi warga Padang. Ini Yuna lagi puterin lagu-lagu Padang nih, Cinan Bana dari Fauzana. Kebetulan ada warga Padang yang lagi dengerin nih.

0: Baik, pendengar informasi dan berita lainnya, kembali Yuna ajak Anda untuk mengunjungi laman resmi kami rri.co.id. Ada satu laman khusus yang membahas Piala Dunia. Jadi dari judul atasnya Anda bisa klik. Di sana terpampang jadwal pertandingan hingga hasil pertandingan yang sudah berlangsung. Ya, kita bisa melihat skor yang tertera. Grup A, Meksiko dan Afrika Selatan ya, 2-0. Korea Selatan melawan Ceko 2-1. Kanada, Bosnia 1 sama. Dan tadi ya, pertandingan di pagi hari pukul 8, Amerika Serikat dan Paraguay 4-1. Nah, kalau yang itu Yuna nonton. Dan sangat seru sekali. Di menit-menit terakhir, Amerika Serikat mampu menambah 1 poin lagi menjadi 4-1 atas Paraguay. Pastinya bola mania di Lok Semawe kaget ketika Amerika Serikat membantai Paraguay 4-1, betul? Tim asuh Mauricio Pochettino mengalahkan Paraguay dengan skor 4-1 pada pertandingan pukul 8 pagi tadi di Los Angeles. Sejak peluit panjang dibunyikan, Amerika Serikat langsung memperlihatkan permainan dan serangan cepat. Jadi kita lihat juga ya peran dari Christian Pulisic di sayap hingga Robinson. Hasilnya Amerika unggul 3-0 di babak pertama. Masing-masing gol itu dicetak di menit ke-7 dan menit ke-31 serta menit ke-45 tambah ada menit tambahan 5 menit ya. Sementara Paraguay memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 pada menit ke-73 babak kedua lewat gol yang dicetak Mauricio. Namun di tengah usaha Paraguay memperkecil ketertinggalan, Roy Reina kembali merobek gawang Paraguay di menit 90 menit yang ditambah 8 menit menutup skor 4-1. Keseruan apa lagi yang bisa kita saksikan? Anda bisa cek jadwal pertandingan yang ada di laman resmi kami rri.co.id. Masih banyak berita-berita dan informasi lainnya. Yuna akan segera kembali. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe. Pro 1.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Hai, saya Yunari.
4: Saya Nanda.
5: Saya Robi.
6: Dan saya Dewi Mohatang.

yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: sempat mendengarkan info perkiraan cuaca yang disampaikan oleh perkirawan cuaca atau forecaster dari BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara, Ricky, pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Iya, tadi Ricky menyampaikan bahwa di siang hingga sore hari ini Lok Sumawe dan sekitarnya cukup panas, berkisar antara 32,5 derajat Celcius. Dan tidak ada potensi hujan di kota Lok Sumawe dan sekitarnya, hanya berawan saja di sore sampai dengan malam hari. Namun Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah ada potensi hujan ringan hingga sedang. Nah, ini bersifat perakiraan ya, bisa saja berubah sewaktu-waktu karena memang kondisi cuaca kita yang cukup dinamis. Ricky juga menyampaikan informasi prediksi kecepatan angin yang terjadi di wilayah pesisir 4 hingga 18 km per jam. Ini cukup baik ya, cukup aman bagi wisatawan dan juga masyarakat pesisir. Juga diinformasikan tinggi gelombang di wilayah pesisir berkisar 0 hingga 1,5 meter. Namun di Selat Malaka bagian utara berkisar 1,5 hingga 1 meter saja. Jadi ini cukup aman, namun Ricky menyampaikan himbauan bahwa masih ada potensi hujan di sore hingga malam hari. Walaupun tidak terlihat ya, sekarang masih aman saja, namun potensi tetap ada. Maka masyarakat diminta tetap waspada dengan hujan yang bisa turun sewaktu-waktu, yang disertai dengan angin dan juga petir ya. Hindari juga kerugian yang bisa terjadi akibat kelalaian kita. Ya, juga kita harus terus memantau perkembangan informasi perkiraan cuaca dari BMKG melalui Instagram dan juga info yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Lok Sumawe. Ya, itu tadi informasi perkiraan cuaca yang disampaikan Ricky untuk edisi Sabtu 13 Juni 2026. Dan berhubung cuaca panas ya, memang kita rasakan bagaimana panas menyengat. Hingga Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah bersama Kepala BPBA melaksanakan patroli udara untuk memantau beberapa titik kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Barat Selatan atau Barsela. Patroli udara yang dilakukan menggunakan helikopter AW-169P3307 dengan rute pemantauan meliputi wilayah Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya hingga Aceh Selatan, yang dalam beberapa waktu terakhir terdeteksi terdapat sejumlah titik karhutla. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Kris Dianto mengatakan patroli udara ini juga melibatkan Karoops Polda Aceh dan Kasubdit Tipiter Disreskrimsus yang dilakukan sebagai langkah pemantauan langsung untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan sekaligus memastikan penanganan karhutla yang dilakukan secara cepat dan tepat. Berita dan informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, pendengar tetaplah bersama kami. Dan sekarang pukul 17 saatnya kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama berita daerah berjaringan lintas 17 Banda Aceh. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Mantan Gubernur Aceh sekaligus tokoh perjuangan Aceh, Dr. Zaini Abdullah, meninggal dunia pada Sabtu 13 Juni 2026. Sekitar pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat pada usia 86 tahun. Berdasarkan informasi yang diterima, jenazah almarhum dimandikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin sebelum dibawa ke rumah duka di kawasan Gece. Usai pelaksanaan salat asar, jenazah akan disalatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya jenazah akan diberangkatkan ke Gampong Terebu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dr. Zaini Abdullah merupakan salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Aceh. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2012 sampai 2017 dan dikenal luas atas dedikasinya dalam pembangunan daerah serta kiprahnya dalam perjalanan perdamaian Aceh. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, masyarakat serta berbagai kalangan yang pernah mengenal dan bekerja bersama beliau. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dari Banda Aceh, Sindi Novita melaporkan.
2: Banda Aceh Akademi siapkan tenaga kerja yang terampil serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berikut laporan reporter TC Maludia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal memastikan pihaknya terus berupaya menyiapkan sumber daya manusia SDM sehingga mampu menghadapi perubahan dunia kerja, diantaranya melalui Banda Aceh Academy. Kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan ruang belajar yang dekat dengan kebutuhan pasar kerja, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menjawab tantangan ekonomi masa depan. Adapun saat ini terdapat 96 peserta yang mengikuti pelatihan berbasis unit kompetensi UPTD BLK Banda Aceh Academy dibagi dalam 4 bidang pelatihan, yakni las listrik, teknik pendingin, teknisi air conditioner, pembuatan roti dan kue, serta pemasaran digital dan branding dengan durasi 160 jam atau setara 20 hari pelatihan. Pemko Banda Aceh akan terus memperluas akses pelatihan, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, serta membuka lebih banyak ruang bagi lahirnya tenaga kerja terampil dan wira usaha baru.
4: Terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Banda Aceh, PTD BLK Banda Aceh Akademi, pada para instruktur, seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Insyaallah, mudah-mudahan pelatihan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta dan menjadi bagian dari upaya ikhtiar kita bersama mewujudkan Banda Aceh yang semakin maju, semakin produktif, dan juga semakin sejahtera.
3: Adapun selama 160 jam atau 20 hari pelatihan, para peserta turut dibekali dengan sejumlah fasilitas seperti seminar kit, bahan-bahan pelatihan, hingga akomodasi. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Mendengar huntara untuk penyintas banjir di Gampung Rumoh Rayu, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, mulai diperbaiki setelah mengalami kerusakan akibat diterpa angin kencang. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
5: Sejumlah hunian sementara atau huntara untuk penyintas banjir di Gampung Rumoh Rayu, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang beberapa hari yang lalu kini mulai diperbaiki. Untuk diketahui, dari total 69 unit huntara yang rusak pada Selasa 2 Juni dan Kamis 4 Juni lalu, 41 unit diantaranya berada di kawasan Desa Rumoh Rayu, sementara sisanya tersebar di Desa Gedumbak, Bukit Linting, dan Desa Langkahan. Kecik Rumoh Rayu Atailah kepada RRI mengatakan bahwa huntara yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, baik yang dibangun oleh LPU maupun atas dukungan BNPB, sebagian besar telah selesai diperbaiki. Namun untuk huntara yang mengalami kerusakan berat, proses pembangunan ulang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 hari ke depan.
6: Kemudian untuk huntara yang rusak sedang, nyot dengan perbaikan mungkin 2 euro atau 2 euro kasih ya. Yang rusak berat, sejumlah unitnya yang harus dibangun ulang, nyot tengah masa perbaikan dan insya Allah sekitar 20 euro nyot kasih ya. Paling lama 20 euro.
5: Atelah menyebutkan, dari 41 huntara yang diterjang angin kencang, 11 diantaranya mengalami rusak berat dan harus dibangun kembali dari awal. Sementara waktu, 11 kepala keluarga atau kakak yang terdampak terpaksa mengungsi ke huntara tetangga terdekat serta ke rumah kerabat mereka. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
2: Dari Lok Sebaweh, kita menuju ke Melabuh. Pemerintah pusat menerbitkan peraturan pemerintah terbaru PP nomor 20 tahun 2026 tentang PPh final 0,5% bagi pajak UMKM. Berikut laporan Arif Rizalul.
7: Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, sehingga tarif pajak penghasilan PPh final bagi UMKM tetap sebesar 0,5% dan dipermanenkan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria dengan batasan peredaran bruto atau omset usaha paling banyak 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Melabuh Muhammad Fahrul Rozi mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional maupun daerah.
8: Alasan utama pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 adalah pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas pajak benar-benar dimanfaatkan oleh UMKM yang berhak. Terhadap UMKM yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun, dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% tetap berlaku dan kini dipermanenkan.
7: Dengan diterbitkan PP nomor 20 tahun 2026, sehingga pemerintah berharap agar terciptanya ekosistem perpajakan yang semakin kondusif bagi pertumbuhan UMKM dan sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan keadilan perpajakan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Mendengar dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Kabupaten Bener Meriah masuk calon lokasi prioritas Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan Bambang Syaputra.
1: Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia didampingi Asisten 1 Sedakap Bener Meriah Kairman Syah serta PLT Kepala Dinas Pendidikan setempat Saidi Nurdin menghadiri pembukaan rapat koordinasi penetapan lokasi penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Tangerang, Banten. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal tersebut bertujuan menetapkan lokasi penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum pelaksanaan rapat koordinasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan asesmen serta verifikasi lapangan terhadap usulan lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung implementasi program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terintegrasi. Berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi lapangan, lokasi yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah masuk dalam daftar calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi 2026. Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bener Meriah sebagai salah satu calon lokasi prioritas program tersebut. Menurutnya, kesempatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ungkapnya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di kabupaten tersebut. Melalui keikutsertaannya dalam rapat koordinasi itu, pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap memperoleh arahan serta informasi teknis terkait tahapan penetapan lokasi dan berbagai persiapan yang diperlukan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026. Masuknya Kabupaten Bener Meriah dalam daftar calon lokasi prioritas menjadi sinyal positif bagi pengembangan sektor pendidikan di daerah, sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang

0: Selain dikenal sebagai titik paling barat Indonesia, kawasan ini juga menawarkan keindahan alam, atraksi wisata, dan produk UMKM yang menarik minat pengunjung dari berbagai daerah. Berikut laporan Diah Novritaria.
1: Tugu Kilometer 0 sebagai titik paling barat Indonesia terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Kawasan ini menandai titik awal perhitungan jarak nasional di Indonesia dan telah menjadi salah satu ikon pariwisata utama di Kota Sabang. Pada akhir pekan, jumlah pengunjung di kawasan ini mencapai ratusan orang per hari dan menjadi salah satu destinasi favorit saat berkunjung ke Sabang. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gampong Ibuh Tarmizi mengatakan, daya tarik Kilometer 0 tidak hanya berasal dari statusnya sebagai titik nol Indonesia. Keunikan alam seperti kehadiran burung camar putih serta berbagai aktivitas wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung.
2: Mungkin 100 lebih lah.
3: Meningkat dari hari biasa?
2: Meningkat. Kalau biasa berapa ya? 25 orang, 30 orang. Dan kalau Sabtu Minggu itu mengadakan event, ada seperti tarian penyambutan tamu. Jadi ada keunikan burung camar ya. 50 ekor, 40 ekor, 30 ekor, seperti itu. Banyak dia. Kedatangan sendiri dia, karena habitatnya itu kan makin banyak tapi tidak terganggu.
1: Selain menikmati pemandangan dan suasana kawasan wisata, pengunjung juga dapat menemukan berbagai produk UMKM lokal, mulai dari rujak khas Sabang, souvenir, hingga beragam produk kreatif masyarakat yang menjadi penopang ekonomi warga setempat. Tugu Kilometer 0 sendiri dibangun sebagai penanda titik paling barat wilayah Indonesia, dan kini menjadi lokasi wajib bagi wisatawan yang ingin mengabadikan kunjungan mereka ke ujung barat Nusantara. Salah seorang wisatawan asal Sigli, Fajri, mengaku terkesan dengan suasana dan perkembangan pariwisata di Sabang. Menurutnya, Kilometer 0 memiliki daya tarik tersendiri yang memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan.
4: Alhamdulillah, kami baru pertama kali ke Sabang. Tadi Ibuh dulu, kemudian baru 0 km. Mulailah dari titik 0, maka kita juga akan sampai ke titik 0. Kilometer dulu enggak seperti dulu loh. Sekarang udah rame, UMKM-nya juga berkembang ya. Souvenir-nya juga ada tadi, kemudian baju-bajunya khas Sabang. Kalau tarian ini sebenarnya luar biasa. Kami juga mengharap ada peran orang tua juga untuk bisa ya mungkin sekalian bawa anak-anak ke sini ya untuk meramaikan acara seperti ini.
1: Fajri menilai kehadiran UMKM dan atraksi seni yang ditampilkan di kawasan wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah positif bagi anak-anak untuk menunjukkan kreativitas mereka. Dengan kunjungan yang tetap tinggi meski di hari-hari biasa, Kilometer 0 Sabang terus memperkuat posisinya sebagai ikon pariwisata Aceh. Keindahan alam, keunikan destinasi, dan tumbuhnya UMKM menjadi daya tarik yang terus mendorong kedatangan wisatawan ke ujung barat Indonesia. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar dari Sabang, kita beranjak ke bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil, Aceh Singkil, tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan over kapasitas. Berikut laporan Salihin Barus.
5: Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan over kapasitas. Kepala rutan kelas 2B Singkil CP Mulyawan menyebutkan, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengganggu ketertiban hunian rutan hingga mengancam kesehatan warga binaan pemasyarakatan atau WPP. Menurut CP Mulyawan, seyogianya kapasitas rutan ini hanya untuk menampung 50 sampai dengan 60 orang warga binaan, akan tetapi kondisi warga binaan saat ini di rutan kelas 2B Singkil sudah sangat over kapasitas. Hal ini dapat diketahui berdasarkan jumlah hunian warga binaan pemasyarakatan atau WPP yang saat ini tercatat telah mencapai sebanyak 190 orang.
6: Jumlah total penghuni warga binaan di rutan kelas 2B Singkil pada hari ini berjumlah seluruhnya 190 orang. Adapun kapasitas yang seyogianya adalah 52 orang. Jadi sudah sangat over kapasitas.
5: Kemudian terkait dengan fasilitas khusus kamar hunian bagi warga binaan yang ada di rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil, CP Mulyawan menjelaskan hanya terdapat sebanyak 13 kamar, terdiri dari 10 kamar untuk warga binaan dan tahanan, kemudian untuk sel tahanan dan isolasi masing-masing 1 kamar, serta 1 kamar tahanan blok wanita atau kamar.

0: perempuan. Selanjutnya, ketika disinggung soal dampak dari overkapasitas tersebut, JP Mulyawan mengatakan, selain berpengaruh terhadap kurangnya maksimalnya pelaksanaan program-program pembinaan terhadap warga binaan, juga dikhawatirkan di dalam rutan terjadi gesekan antar warga binaan hingga menyebabkan dapat mengganggu tertiban serta dapat mempengaruhi kesehatan warga binaan.
1: Kita mempunyai jumlah kamar sebanyak 10 kamar buat warga binaan dan tahanan, 2 kamar buat tahanan dan warga binaan ada 8 kamar. Untuk sel isolasi 1, untuk penyakit menulara 1, dan tahanan blok wanita 1 kamar. Tentunya dampak dari overkapasitas ini, yang pertama adalah mungkin rawan terjadinya gesekan antar penghuni yang mengakibatkan nanti kerusuhan atau keributan, terus pelarian juga, dan mungkin karena terlalu padat dan over, akhirnya pengaruh dengan kesehatan juga mereka. Selain itu ada program pembinaan yang mungkin tidak berjalan karena kurangnya dari fasilitas dari rutan Singkil ini.
0: Informasi yang berhasil dihimpun dari 190 orang warga binaan pemasyarakatan yang tercatat di dalam rutan kelas 2B Singkil, selain merupakan warga binaan dari Aceh Singkil, juga beberapa warga binaan lainnya merupakan dari kota Sebelu Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Hai, saya Yunari.
5: Saya Nanda.
6: Saya Robi
7: dan saya Dewi Mohata.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sore, pendengar, Anda yang sedang dalam perjalanan pulang dari kantor atau baru pulang jualan atau baru saja pulang olahraga, ya hanya putar waduk satu kali atau mungkin putar lingkungan tempat tinggal aja. Kalau tinggalnya di kompleks atau di perumahan yang asri, itu sangat enak sekali. Tapi sebenarnya enggak juga ya, walaupun di depan rumah tambak, walaupun di depan rumah sawah ya. Apapun itu, asal niatnya olahraga dan jalan kaki terutama, itu adalah jenis olahraga yang paling ringan tapi berat bagi si mager yang mengutamakan atau mementingkan tidur daripada olahraga. Siapakah dia? Dia adalah Yuna. Membuat aku merasakan. Tapi percayalah ya, kesehatan setiap harinya akan terus berkurang kalau kita terus memilih untuk tidur atau rebahan saja. Jika ada waktu, jika ada kesempatan ya, sebenarnya pilihan olahraga yang tepat seperti yoga atau misalnya ada yang milih untuk menyalakan TV, YouTube ya, terus ada yang nyicil treadmill di rumah atau mungkin juga ikut kelas Zumba. Nah, silakan saja. Nah, kalau sekarang juga sebenarnya yang paling sering dilakukan kalau di tingkat kalangan atas itu padel ya, padel. Kalau di tingkat kita bolehlah badminton ya. Ada kelas-kelasnya juga, ada jam-jamnya juga, ada timnya juga. Jadi kayak booking tempat badminton, lapangan badminton itu per tim. Ya, ngambil jam berapa, bayar sekian, bagi 8, bagi 10. Nah, itu terserah pembagiannya seperti apa. Yang jelas ya, tetap pilihan olahraga-olahraga ringan di sela-sela kesibukan dan aktivitas Anda.

Rere, yang berharap sekali lagu-lagu yang Yuna putarkan bisa menambah semangat olahraga. Yuna kira lagu I'm Sorry Goodbye. Enggak, Yuna belum mau pamit. Masih ada waktu 1 jam lebih lagi waktu Yuna untuk menemani Anda di sore hari ini. Lagu apa ini Yuna? Ya, enggak usah ditanya lagi lah. Diva kita, Chris Dayanti. Sabtu sore hari ini semoga membawa atmosfer melankolis ya, tapi juga pastinya memberikan ruang untuk sedikit refleksi diri, membuat kita semakin dewasa dalam merelakan. Jadi lagu ini tuh puncak kekecewaan. Dari liriknya menggambarkan seseorang yang memberikan segalanya namun menyadari bahwa bertahan hanya akan terus mengikis harga dirinya. Waduh, ini lagu Yuna Festival nih. Yuna pernah ikut lomba nyanyi tapi kalah ya. Bawain lagu ini, Yuna kira gampang kan? Karena kita dengerinnya enak gitu. Pas dinyanyiin, pas dicoba, tak segampang itu ternyata. Ya, tapi lagu ini cukup enak walaupun diucapkan dengan amarah dan juga dendam, tapi lagu ini dimainkan dengan ketenangan juga. Bentuk pamit dari sebuah hubungan, tapi pamitnya elegan. Hubungan yang udah gak sehat, yang udah gak seimbang, yang udah gak harmonis, dia pamit. I'm sorry, aku minta maaf ya, aku pamit gitu, goodbye. Aduh, motivasi apa sore hari ini Yuna yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk menutup lembaran di sore hari dan menuju hari Minggu besok? Ada juga yang bahkan malam hari ini belum mau cepat-cepat berubah, berganti hari, mau lebih lama lagi. Kenapa? Karena sudah menyusun aktivitas di sore Sabtu sampai dengan Sabtu malam nanti, biar gak kesepian, boleh langsung cari teman yang bisa diajak seru-seruan malam hari ini. Baik, Faris RM, Yuna pilih tapi Yuna bingung. Mau pilih yang mana? Karena kalau Faris RM, Yuna itu taunya Barcelona. Itu pun taunya baru-baru ini. Sebelumnya cuma tahu Sakura, itu doang. Yang lainnya kurang paham. Kalau Faris RM yang featuring dengan The Massive, bisa enggak? Ada tuh lagunya. Yang judulnya Kau Yang Tak Pernah Tahu. Semoga suka dengan lagu-lagu yang Yuna hadirkan di sore hari ini. Selamat sore, tetaplah bersama Pro 1 RRI.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe, saat kau telah mengerti dari Virgon, baru saja menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Sebuah lagu yang mengingatkan tentang kasih sayang, pengorbanan, dan juga perjalanan hidup yang penuh dengan pelajaran. Dalam kehidupan ini, gak semua harapan berjalan sesuai dengan keinginan ya. Sama seperti quotes of the day yang Yuna dapat di TikToknya seseorang, yang mengatakan bahwa mau seberapa baik, seberapa sopan pun, atau seramah apapun kita bersikap, tetap saja ada orang yang tidak menyukai kita. Kadang bukan karena kita salah atau kita kurang baik, tapi karena hati dan cara berpikir mereka sendiri yang mungkin bermasalah. Ya, entah karena rasa insecure mereka, rasa iri, atau hanya sekedar haus akan validasi. Seiring berjalannya waktu, kita semakin sadar bahwa gak semua orang harus suka sama kita, dan itu bukan masalah. Yang penting adalah kita tahu siapa diri kita dan tetap bersikap baik, tanpa harus berubah hanya demi diterima oleh semua orang.
1: Jadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu.
0: Ketika hati terasa berat, kepada siapa harus mengadu? Jika memang orang tua masih ada, masih bisa cerita. Kadang ada, tapi jauh. Rasanya untuk telepon dan berbagi cerita tentang kesedihan, ada rasa takut membebani orang tua. Padahal ketika orang tua mendapat telepon dari anaknya hanya untuk mendengar cerita dan keluh kesahnya, itu merupakan kebahagiaan tersendiri, walaupun memang pasti kepikiran anaknya sedang susah di negeri orang ya. Namun ada satu tempat lagi untuk mengadu yang paling utama dan gak akan pernah mengecewakan, yaitu mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Mendengar setiap doa dan keluh kesah hambanya. Untuk itu, pendengar, jelang berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Lux Mawe dan sekitarnya, hari ini azan maghrib berkumandang pukul 18:46 waktu Indonesia Barat. Mari kita isi waktu sore yang penuh berkah ini dengan siraman rohani dalam program Tausiah Sore. Jelang azan maghrib dengan judul Kepada Siapa Kita Mengadu Tentang Kehidupan Kita.

Tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Azhar, LCMSHMH. Mari kita simak bersama tausiah yang semoga saja dapat menjadi penyejuk hati dan penambah keimanan kita. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe.

kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat beriring salam kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini di program acara Tausiah Sore di RRI Pusat Kota Lok Semawe, insyaallah kita akan membawa satu topik tentang ya, kepada siapakah kita mengadu tentang kehidupan kita. Ya. Kehidupan ini adalah penuh dengan lika-liku, penuh dengan ujian, cobaan dan tantangan. Ya. Jadi semua ini ya, baik, kita lanjut ya. Nah, jadi tentang kehidupan ini semua kita pasti mendapatkan ujian, tantangan dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang diciptakan kita manusia ini tidak ada kehidupannya itu mulus-mulus saja ataupun sepenuhnya sebagaimana yang diharapkan atau yang dicita-citakan. Kenapa demikian? Memang beginilah Allah menciptakan kita, ada diberikan kesenangan, ada diberikan kesedihan, ada diberikan kenikmatan dan juga ada diberikan kekecewaan dalam kehidupan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Ya. Jadi pasti kita akan diuji dengan berbagai macam kekurangan. Kekurangan harta, ya. Ketakutan, ya. Kekurangan ini, kekurangan apapun yang kita butuhkan. Dan ini adalah sesuatu yang memang beginilah Allah berikan untuk kita. Artinya di saat kita mengalami kondisi dalam hidup ini serba kekurangan ataupun penuh cobaan, mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan, ini bukanlah akhir kehidupan. Ya, bisa saja ini adalah awal kehidupan baru kita. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan semua persoalan hidup kita itu memiliki tujuan. Ya, memiliki tujuan. Ya. Allah ingin melihat sejauh mana ketabahan kita. Allah ingin melihat sejauh mana kesabaran kita. Dan Allah akan membalas bagi orang yang mampu melewati itu dengan balasan yang tidak tertandingi. Dengan balasan yang sangat-sangat istimewa. Ya. Jadi ini topik yang kita bincangkan hari ini. Ya. Di saat kita mengalami ya, masalah-masalah dalam kehidupan, ini ada sebahagian orang, ini dia selalu curhat dengan temannya. Bila ada masalah, dia selalu mengeluh kepada tetangganya. Selalu dia mengeluh ya, kepada mungkin orang yang tidak dia kenal. Yang penting mengeluh, gitu kan? Katanya biar hatinya puas, gitu kan? Curhat istilahnya, kan? Nah, itu boleh-boleh saja dalam satu sisi, tidak haram hukumnya, boleh-boleh saja. Tetapi ya, tetapi dalam Islam kita diajarkan, diberi petunjuk ya, dalam Al-Quran dan Sunnah ya, bahwasanya tempat kita mengadu tentang kehidupan kita, tempat kita mengeluh tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang bisa menyelesaikan kehidupan kita. Allah lah yang bisa
memberi solusi sempurna. Sedangkan manusia, dia tidak tahu latar belakang kita, ya, apa di balik semua kehidupan kita, dia tidak tahu semuanya. Sehingga bisa saja dia memberi solusi bukan sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Ya. Apa

kita tidak bisa memegang satu kesimpulan pasti. Hari ini kita anggap si A baik menurut kita, besok lalu kita dapatkan dia tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Akhirnya kita akan terus bingung. Bingung ini sebenarnya siapa yang baik dunia ini ya. Ini satu pun gak bisa dipercaya. Begitu kan. Sampai kita pada tahap putus asa. Semua gak bisa dipercaya. Jadi ini kita bentuk dari awal pola pikir kita. Memang manusia sifatnya demikian. Oleh karena itu, ya, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita diajarkan hadis hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, ya, dari Anas bin Malik. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qal, man asbaha wa huwa yashku daikal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah wa syakayah la taliku illa illallah. Ya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha dalam bahasa Arab dia memasuki waktu subuh, artinya kita sudah pagi gitu kan, kita sudah sampai pada waktu pagi. Di saat kita sudah masuk waktu pagi, wahwa yashku ilan nas, dia mengadu, melapor kepada manusia tentang daikal ma'as, tentang kesempitan hidup. Karena kalau kita menceritakan, mengeluh, mengadu, memang tentang kesempitan biasanya. Karena kalau kita sedang diberikan kemewahan, kelebihan, enggak ada kita mengadu sama orang. Ketahuan nanti kan, kita sembunyikan gitu kan. Kalau sudah susah baru mengadu gitu kan. Memang sudah begitu manusia, tidak ada yang salah, fitrah kita demikian. Kalau sudah sakit baru mengadu gitu kan. Kalau lagi senang enggak kenal kawannya. Begitu dia. Dan itu biasa memang manusia ya. Dia mengeluh kepada manusia, faka'an nama yashku rabbahu, seolah-olah dia itu mengadu kepada Tuhannya, ya. Padahal, ya, padahal wasyakayatu la taliku illa illallah. Padahal sesungguhnya syakayah itu mengadu tadi, mengeluh tadi, la taliku, tidak ada yang layak. Tidak ada yang cocok, la taliku, tidak ada yang cocok, tidak sepantasnya kecuali ilallah, illa ilallah, kecuali hanya kepada Allah. Ini adalah petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita mengeluh, mengadu kepada Allah, itu pasti ada solusi dalam kehidupannya. Bila mengeluh kepada manusia, bukan solusi yang kita dapatkan, masalahnya bertambah besar. Seharusnya tentang kita hanya diketahui oleh satu orang, ternyata kawan itu menyebarkan lagi kepada kawannya. Akhirnya satu komunitas, satu kelompok tahu persoalan hidup kita. Jadi tidak menyelesaikan masalah, menambah masalah. Ya. Dan seringkali manusia itu tidak memberikan nasihat kepada kita yang benar-benar mendatang kemaslahatan kepada kita. Tetapi dia melihat sudut pandang dia. Ya, melihat sudut pandang dia. Bila dia misalnya tidak menyukai si Fulan, lalu kita mengadu kepada tentang si Fulan, dia tambah menjelek-jelekkan si Fulan. Akhirnya yang terjadi kita justru menambah kebencian lagi kepada si Fulan. Bukannya dia mendamaikan kita. Memang benar, memang benar dia itu memang tidak baik. Memang benar. Jadi akhirnya kehidupan kita tidak indah. Kehidupan kita tidak indah. Nah, bila mengadu kepada Allah, ini salah satu makna kita ridha terhadap takdir Allah. Fa min alamati adami ridha min qismatillah. Syakayah ilan nas adalah min alamati adami ridha bi qismatillah. Mengadu kepada manusia, mengeluh kepada manusia, ini salah satu tanda kita tidak rela dengan apa yang Allah bagikan untuk kita, dengan apa yang Allah timpakan kepada kita. Kita tidak tidak

tidak rela. Bila tidak rela, itu mengeluh kepada manusia. Sedangkan dalam Islam itu banyak sekali cara-cara kita mencari solusi dengan Allah. Cara yang di antara cara yang paling hebat mengadu kepada Allah adalah dengan pendekatan langsung kepada Allah melalui salat. Kalau kita banyak kesedihan, maka obatnya perbanyak salat. Perbanyak salat berarti ini menambah-nambah agama. Salat kan sudah tertentu sekian rakaat. Maksudnya begini, salat itu bukan hanya salat wajib, ada salat-salat sunat. Kalau yang wajib itu sesuatu memang sudah pasti, perbanyaklah salat sunat. Perbanyaklah salat-salat sunat. Rasulullah seringkali mengajak Bilal, mari kita salat ya Bilal, gitu kan? Tidak mesti salat wajib, salat-salat sunat itu akan memberikan ketenangan. Ketenangan kenapa? Karena kita, jiwa kita terus merasa terhubung, selalu merasa terhubung. Kapan kita gelisah, kesedihan yang sangat itu di saat hubungan kita dengan Allah tidak dekat. Kalau hubungan dengan Allah dekat, itu kesedihan okay, wajar, tapi tidaklah yang menyebabkan kita tahap stres. Tidak, ya. Allah tempat apa kita menyampaikan keluh kesah. Dan momen yang paling paling efektif ya, yang paling tepat adalah menjelang salat subuh, atau bahasa lainnya sebelum masuk waktu subuh, di sepertiga malam sampai sebelum azan subuh. Karena azan subuh artinya masuk waktu subuh. Kalau azannya satu kali, kalau masjid yang azannya dua kali, bukan azan yang pertama, azan yang kedua. Azan pertama itu kode bahasa kita ya. Kalau dua kali azan berarti azan yang kedua waktu subuh. Kalau satu kali azan biasanya ya itulah waktu subuh, tergantung masjidnya. Ada juga yang tidak azan-azan, ada juga itu tapi subuhnya sudah ada itu. Ya, banyak juga masjid tidak azan subuh ada ya. Bukan banyak, ada sebahagian. Nah, ada juga yang azannya tidak tepat waktu, misalnya sudah lewat sekian menit, itu ada juga. Nah, jadi susah kita ukur. Lebih tepat kita ukur pakai jam lah, ataupun melihat waktu yang sebenar ya. Nah, menjelang subuh itu namanya waktu sahar. Waktu sahar artinya waktu sahur, ya, bahasa kita. Waktu sahur. Nah, waktu sahur ini adalah momen yang paling dekat kita dengan Allah. Ya, ini jangan kita lewatkan momen ini. Ya, artinya menjelang subuh, misalnya satu jam atau setengah jam atau 15 menit, yang penting sebelum subuh. Ya, kita bangun salat tahajud dua rakaat. Atau berapa rakaat, menambah juga boleh, sekurang-kurangnya dua rakaat. Ya, ditutup dengan witir, tiga rakaat, sekurang-kurangnya satu rakaat. Sebagaimana mampulah. Ya, jangan kita terlalu memasang tinggi target. Kadang-kadang kalau target tinggi, akhirnya kita tidak lakukan. Kita seolah-olah kalau salat tahajud harus 8, harus 3 witir, 11. Akhirnya kita tidak sanggup, aduh, tidak sanggup bangun di 11 rakaat. Nah, gitu kan? Jadi agama ini tidak demikian. Yasiru wala tu'asiru, permudah, jangan persulit. Ya. Enggak apa-apa walaupun dua rakaat lah. Witir satu rakaat. Setelah itu kita beristighfar. Nah, beristighfar menjelang subuh ini sepertinya tidak ada waktu yang lebih dekat hubungan kita dengan Allah. Karena ini janji Allah di dalam Al-Quran. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu suhur mereka beristighfar. Nah, bila kita melakukan istighfar di saat ini, juga mengadu kepada Allah tentang hidup kita, nah, ini insya Allah pasti ya. Kalau Allah sudah menjanjikan, itu pasti.
Allah akan memberikan solusi-solusi dalam kehidupan kita. Ya, mungkin waktunya belum. Ya, bila kita merasakan kan tidak ada, mungkin waktunya belum, belum saat yang tepat Allah berikan. Ataupun Allah tunda, yang pasti itu pasti Allah berikan. Nah, coba ini kita latihan. Kalau kita latihan ini akan bermanfaat yang pertama kepada diri kita sendiri, jiwa kita. Nah, jiwa kita, bila kita sudah selalu terhubung dengan Allah, itu kita akan tenang-tenang saja. Ya. Bila manusia sudah gaduh, manusia sudah bagaimana kalang kabut, manusia sudah bagaimana, kita biasa-biasa saja. Kita tidak berpengaruh. Kenapa? Karena kita tidak lagi terpengaruh dengan manusia. Ya, kita membiasakanlah. Kita membiasakan jiwa kita. Jangan terlalu terpengaruh dengan manusia. Jangan terlalu, bukan tidak terpengaruh. Jangan terlalu. Karena manusia ini, apapun yang kita lakukan itu tidak benar dalam pandangan dia. Ya. Ini kita lakukan tidak benar, itu tidak benar. Tidak ada yang benar dalam pandangan manusia. Akhirnya kalau kita terlalu mendengarkan ataupun ya mendengarkan pandangan-pandangan manusia terhadap kita, itu bisa saja kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa hidup. Ya. Kenapa? Ya, itulah, kadang-kadang kita bukan saling mendukung tapi saling menikung, saling menjatuhkan, bukan saling membangun. Nah, makanya bila itu kita tinggalkan, ya, kita hanya berpikir bagaimana Allah senang, itulah yang kita lakukan, sudah selesai. Pasti jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Ini juga seperti yang diceritakan kepada Nabi Musa. Ya. Di sini Rasulullah dalam sebuah hadis disebutkan, "Ala u'allimukum al-kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra ma'a bani Israel." Maukah aku ajarkan kalian kalimat yang mana Nabi Musa mengatakan ataupun menyebutkan kalimat ini manakala dia melewati, mengarungi laut bersama Bani Israel. Nah, ini adalah kisah yang sangat terkenal, ya. Semua kita tahu bahwa ada pertarungan bolehlah, ya, antara Nabi Musa dengan Firaun. Ya, di mana Nabi Musa bersama pengikutnya melewati laut. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara melemparkan tongkat ataupun memukulkan tongkat ke air, langsung laut terbelah. Ya. Kita jangan pernah berpikir itu tidak mungkin. Yang namanya mukjizat itu adalah sesuatu yang memang di luar kemampuan logika kita. Ya, kita harus percaya bahwa mukjizat itu ada. Ya. Kalau kita ingin lebih dekat, misalnya kita ini belum yakin, ada enggak mukjizat ataupun kejadian-kejadian yang di luar pemikiran kita, misalnya ini bagi yang ragu, ya. Ini kalau saya, ini contohnya saja mimpi lah, kan pernah bermimpi, kita mengalami misalnya sesuatu yang menyenangkan atau menakutkan, nah, dan itu kita terbangun, nah, ternyata itu tidak ada, nah, itu kan artinya kenapa terjadi dalam hidup kita sesuatu yang sebenarnya, bagaimana itu terjadi? Dari mana itu mimpi? Kok bisa begini? Kan itu kan sesuatu yang enggak bisa diilmiahkan. Sesuatu yang kita berkeringat, kita seolah dikejar misalnya, berkeringat. Padahal kita bangun di tempat tidur. Tidak ada yang mengejar kita. Nah, kan? Tapi kenapa bisa kita rasakan? Ini kan sesuatu yang di luar kemampuan akal kita. Nah, kalau itu bisa terjadi, berarti yang lain juga bisa terjadi. Nah, ya. Jadi ketika Nabi Musa menyelamatkan diri dengan kaumnya membelah laut. Nah, membelah laut itu Nabi Musa mengatakan begini.
Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang disampaikan, yang diucapkan oleh Nabi Musa. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagi engkau lah segala pujian. Nah, kita juga bisa mengucapkan ini, doa ini kan. Allahumma lakal hamdu di saat kita sedang mengalami kesusahan, kehempitan apa kehidupan, atau kita merasa sedang diganggu orang, kecemasan, ya, kegundahan, masalah. Kita ucapkan ini, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagi engkau segala pujian. Wa ilaikal mustaka, dan kepada engkau tempat mengadu. Ya, wa ilaikal mustaka. Dan terbukti Nabi Musa selamat dengan bantuan siapa? Dengan bantuan Allah. Itu bukan hanya sekedar usaha Nabi Musa dan pengikutnya. Kalau hanya sekedar usaha Nabi Musa dengan pengikutnya, sungguh mereka berenang ketika itu. Berenang, mereka akan cari perahu ataupun mencari pelampung, mencari kayu, lalu berenang ramai-ramai ke seberang sana. Itu kan sebatas usaha manusia seperti itu. Tapi ini tidak. Terbelah laut. Terbelah laut. Kenapa? Karena ini tingkat keyakinan Nabi Musa kepada Allah itu sangat tinggi. Wa ilaikal mustaka, kepada engkau kami mengadu. Kepada engkau kami mengadu. Nabi Musa tidak mengadu kepada yang lain, kepada Allah. Maka Allah bantu dengan terbelahnya laut tersebut. Wa antal musta'an. Wa antal musta'an. Musta'an, anta, engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Al musta'an artinya tempat meminta tolong. Allah lah tempat meminta tolong. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali hanya dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Ini hendaknya kita perbanyak membaca doa ini dalam kehidupan kita. Ini menunjukkan kita ridha dengan takdir. Ini menunjukkan kita menerima kenyataan hidup. Ya, menerima kenyataan hidup. Jangan kita pernah bosan ataupun putus asa dengan kehidupan ini. Ya, sering-sering mengadu kepada Allah, keyakinan kepada Allah itu akan mengurangi ketergantungan kita kepada manusia. Ya. Dan ini sesuai, ya, bukan hanya Rasulullah, Nabi Musa juga diajarkan demikian. Ya. Nah, dalam kisah yang lain juga diajarkan, wa nasta'inuka ala fasadi fina wa nas'aluka salaha amrina kullah, ya Sulaiman. Ya. Jadi di sini Nabi Sulaiman, ya Sulaiman, wahai Sulaiman, perbanyakkanlah kalimat ini, ataupun tambahkanlah kalimat ini. Wa nasta'inuka ala fasadi fina. Wa nasta'inuka artinya kami meminta tolong atas fasad, kerusakan ataupun kebinasaan yang terjadi pada kami. Wa nas'aluka salah. Wa nas'aluka. Nas'aluka, kami meminta salah. Salah itu adalah kebaikan. Salah itu kebaikan, perbaikan, ya. Amrina, urusan kami. Kullahu, semuanya. Ya. Semua kehidupan kita, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita sudah sudah memahami tetapi susah melakukan, ya. Jadi untuk membiasakan kita berlindung kepada Allah, suka menolong kepada Allah, kita harus membiasakan amalan-amalan tertentu. Dibiasakan, kalau enggak tidak akan terjadi. Misalnya ada namanya
zikir, ya, zikir pagi, zikir petang. Berzikir itu kapan saja, ya. Cuma kan ada waktu yang istimewa juga, ya. Selain daripada menjelang sahur tadi, kita biasakan setiap pagi itu ada zikir-zikir yang kita baca. Setelah salat subuh, kita baca Al-Quran minimal satu halaman sekurang-kurangnya. Jangan tidak pernah dalam suatu hari tidak baca Al-Quran. Adalah walaupun sedikit, kan? Nah, berikutnya kita berzikir. Kita rutinkan. Bila perlu ada buku zikir ataupun catatan zikir yang terus kita pegang. Selalu kita mulazamah, selalu kita amalkan. Nah, nanti di waktu sore atau malam kita baca lagi. Nah, zikir memang sangat banyak, tetapi berapa mampu. Harus ada. Dan kita perbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita pasang target, misalnya saya dalam satu hari ini harus berselawat 500 kali atau 1000 atau 3000 atau sekurang-kurangnya adalah 100 kali. Ya. Kalau dalam salat memang sudah ada selawat, tapi di luar itu kita perbanyak sering-sering. Karena ini akan memudahkan, Allah akan memberikan solusi disebabkan, ya, dengan kita sering berselawat. Karena salah satu hikmah, salah satu, ya, manfaat boleh kita katakan, kelebihan yang diberikan dengan kita suka berselawat adalah dimudahkan kehidupan kita. Dimudahkan. Kadang-kadang kita tidak mau mengambil solusi dari pemberi solusi. Ya, kita lalai manusia, ya. Kita sering lalai, kita mencari solusi entah di mana, ya. Tidak juga kita temukan, padahal solusi itu tidak perlu jauh-jauh. Dari rumah kita bisa mencari solusi, ya, dengan dekat kepada Allah, memperbanyak selawat. Nah, itu, ini jangan ragu, ini pasti akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Ya. Hari ini pertemuan kita sampai di sini. InsyaAllah pada lain waktu kita berlanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benar, ini adalah dari Allah Subhanahu wa Taala. Bila salah, ini kekurangan saya sendiri. Saya juga masih perlu banyak belajar. Ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla.
0: Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling.
1: Anja'ahul a'ma.
0: Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum.
1: Wa ma yudrika la'allahu yazzakka.
0: Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa.
1: Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra.
0: Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy.
1: فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى.
0: Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya.
1: وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
0: Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman.
1: وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى.
0: Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Sedang dia takut kepada Allah. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Yang ditinggikan dan disucikan.
1: Bi'aydi safarah.
0: Di tangan para utusan malaikat.
1: Kiramin bararah.
0: Yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma aktharah.
0: Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah.
0: Dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
0: Dari setetes mani, dia menciptakannya, lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah.
0: Kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faqbarah.
0: Kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa'a ansharah.
0: Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amara.
0: Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ.
0: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا.
0: Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا.
0: Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا.
0: Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: وَعِنَبًا وَقَبَّا.
0: Dan anggur, dan sayur-sayuran.
1: وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا.
0: Dan zaitun, dan pohon kurma.
1: وَحَدَائِقَ غُلْبًا.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: وَفَاكِهَةً وَأَبَّا.
0: dan buah-buahan serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis saffah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yauma yafirrul mar'u min akhihi.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banihi.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idin musfirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dahikatun mustabshirah.
0: Tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah.
0: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
1: Tarhaquha qatarah.
0: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.

0: آت القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, kuasanya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihatnya, dan kalau tidak mampu, maka dengan hatinya." Tidak meridai perbuatan tersebut. Yang demikian, itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim.

0: mewakili seluruh karyawan-karyawati RRI Lok Semawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk Anda yang berada di kota Lok Semawe atau juga yang sedikit jauh dengan kota Lok Semawe namun azan sudah berkumandang, ya tadi pukul 18.46 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini jarum jam di ruang siar kami tepat menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar di seluruh wilayah dan seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran kami, yang terhubung bersama kami melalui aplikasi RRI Digital, serta juga dapat menangkap siaran gelombang Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Yuna akan ajak Anda selama 30 menit ke depan. Ya, kami hadirkan rangkuman informasi aktual, terpercaya dan mendalam dari berbagai penjuru tanah air serta manca negara. Dan juga Yuna akan ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta malam ini. Yuna sampaikan sampai jumpa lagi kita pada pukul 5 pagi besok. Dan besok juga kami akan siarkan pertandingan Piala Dunia sesuai dengan jadwal. Jadi mulai dari pukul 5 besok pagi kami akan menghadirkan siaran bola Piala Dunia 2026. Yuna pamit, akan ada rekan Dewi Mohatta setelah berita dari Jakarta. Dari studio Yuna mengucapkan selamat bergabung bersama Pro 3 dan Yuna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual tajam,

0: Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
1: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
2: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
0: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
0: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
7: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini, kalau dikelola dengan manajemen yang
9: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pemberian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
13: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
14: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya

0: dan APBN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
1: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
0: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
2: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
1: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Arab Fidi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

0: Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
1: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasakan selama ini sih sama tidak ada kendala, karena kita kan
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara Yen Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
3: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Sartiwungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enriki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
4: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
3: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
6: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
7: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang

0: menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Yunari,
3: saya Nanda,
4: saya Robi,
5: dan saya Dewi Mohatang.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,3 MHz Pro 1 RL Semoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Saya Dewi Mohata ya, yang akan menemani Anda di perjalanan Loksmoy malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat di kesempatan malam hari ini dengan berbagai informasi-informasi dan program acara. Untuk malam hari ini pendengar, kami informasikan kumandang azan sholat isya untuk kawasan kota Loksmoy dan sekitarnya akan masuk di formasi pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

89,3 MHz Pro 1 RL semuanya baik pendengar di mana pun Anda berada. Saatnya kita akan jelang kumandang azan salat Isya untuk kawasan Kota Loksmedan sekitarnya tepat formasi pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

di formasi pukul 20 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar yang masih terus setia bersama kami di sini, baik di siaran terestrial dan juga RR Digital. Dan pastinya pendengar, masih banyak sekali informasi-informasi yang akan saya bagikan untuk Anda. Menemani suasana akhir pekan Anda di Sabtu malam, malam Minggu, malam yang panjang katanya. Baik, pendengar, dari Mekah diinformasikan bahwasannya pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan secara bertahap. Nah, sebanyak 187 kelompok terbang telah diberangkatkan kembali ke tanah air. Juru bicara Kementerian Haji Ihsan Marsha menyampaikan data tersebut pada Jumat 12 Juni 2026. Total warga yang telah dipulangkan kini mencapai 73.572 orang. Nah, jumlah tersebut terdiri dari jemaah haji reguler dan petugas kloter. Dan dari total tersebut, pendengar, sebanyak 176 kelompok terbang sudah mendarat di Indonesia. Nah, kedatangan jemaah di berbagai debarkasi kini mencapai 69.388 orang. Nah, pergerakan jemaah gelombang kedua menuju Madinah juga terus dilakukan. Sebanyak 88 kelompok terbang telah bergeser dari Mekah ke Madinah. Total jemaah yang pindah ke Madinah mencapai 34.172 orang. Sementara itu pemulangan jemaah haji khusus juga mencatat kemajuan. Sebanyak 15.802 jemaah haji khususnya telah tiba di tanah air, pendengar. Dan jemaah juga agar tidak memasukkan air zam-zam ke koper. Ini diingatkan kembali. Jemaah di Arab Saudi juga diminta menjaga kesehatan karena cuaca panas dan dihimbau saling membantu jemaah lain yang membutuhkan pertolongan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, Sumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

56 menit melintasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik untuk Anda yang sedang melintasi jalan-jalan protokol di seputaran Kota Loksmawe dan sekitarnya di kawasan Jalan Negara juga. Sabtu malam, ya volume kendaraan akan meningkat. Pendengar akan memenuhi beberapa tempat. Paling ramai adalah di pusat-pusat keramaian, kemudian juga di tempat-tempat makan dan tempat kopi, ya. Ini paling sering menjadi tujuan. Dan juga di kawasan keramaian di lapangan Jenderal Sudirman, kemudian juga di kawasan Pantai Jagu, lalu juga di lapangan Hirak. Diingatkan kembali untuk Anda yang membawa anggota keluarga, jangan sampai hilang dari pemantauan Anda. Lagi-lagi diingatkan, mari sama-sama untuk menjaga kebersihan ya. Dan semoga saja kita yang menghasilkan sampah, maka kita yang bertanggung jawab. Para pecinta bola mania, ya, Piala Dunia sudah berlangsung pendengar. Yang pasti nanti malam jangan lupa di pukul 2 dini hari, nanti Pro 1 akan juga menyiarkan pertandingan antara Qatar dan Swiss pendengar di pukul 2 dini hari, ya. Ini juga akan disiarkan langsung dari San Francisco Bay Area Stadium, California, Amerika Serikat. Kemudian di pukul 5 pagi, jangan lupa mendengar, juga ada berlangsung pertandingan yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Loksmawe dan juga 93,5 MHz Langsa dan sekitarnya antara Brazil dan Maroko. Ini juga berlangsung di New York, New Jersey Stadium, New Jersey, Amerika Serikat. Jadi jangan lupa ya. Yang pasti RRI akan menyiarkan ya siarannya di pukul 2 dini hari nanti dan pukul 5. Dan besok pagi juga masih berlanjut, banyak sekali pertandingan. Para pecinta bola pasti ini sudah menunggu-nunggu. Ini mungkin menjadi pertandingan yang luar biasa antara Qatar dan Swiss pendengar. Ini memang menjadi momen yang paling ditunggu. Dan juga pastinya momen Brazil dan Maroko, ini sama-sama kuat. Kira-kira Anda akan menjagokan siapa? Tergantung pilihannya seperti apa. Dan Toronto, Clarin juga menyelamatkan Kanada dari kekalahan pada laga perdana Piala Dunia 2026 ketika melawan Bosnia Herzegovina pendengar. Golnya ini memastikan hasil imbang 1-1 Kanada versus Bosnia Herzegovina. Jadi masuk menggantikan Tani Oloesiva, Larin sendiri mencetak gol di menit ke-78 untuk tuan rumah, sehingga skornya imbang pendengar, 1-1. Pendukung tuan rumah bersorak di Stadion Toronto pada Sabtu 13 Juni, dini hari. Dan dalam perjalanan pertandingan, timnas Bosnia dan Kanada berakhir 1-1 setelah unggul lebih dahulu sejak menit ke-21. Nah, Bosnia sendiri pendengar memanfaatkan skema sepak pojok efektif sebelum mempertahankan keunggulan hingga akhir babak pertama. Nah, Bosnia membuka keunggulan melalui Joko Lukic pendengar setelah menyelesaikan umpan sundulan set Kala Sinak dengan baik. Nah, gol tersebut juga berawal dari eksekusi sepak pojok Ivan Basic yang mengarah tepat ke tiang dekat. 1-1 bertahan hingga turun minum. Dan Kanada juga meningkatkan intensitas serangan setelah memasuki babak kedua pendengar untuk mengejar ketertinggalan skor. Tim asuhan Jesse Marsh juga menciptakan sejumlah peluang berbahaya melalui tekanan beruntun sejak awal. Pada menit ke-53, Richie Larya melepaskan tembakan yang melewati jangkauan kiper Bosnia. Sead Kolasinac kemudian menyelamatkan gawang setelah bola membentur tiang dan memicu kemelut.

Bicara soal kesehatan pendengar, ya tidak ada salahnya ya, karena itu adalah sebuah apa ya, harta yang paling berharga ya. Kesehatan, waktu juga adalah yang paling berharga. Nah, Kementerian Kesehatan mendorong masyarakat rutin beraktivitas fisik sejak usia muda. Kenapa? Karena langkah ini penting mendengar untuk menjaga kesehatan hingga lanjut usia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes Imran Pambudi menekankan pentingnya olahraga rutin. Nah, aktivitas fisik membantu menjaga kebugaran dan kemandirian lansia. Nah, menurut Imran sendiri, jalan kaki menjadi olahraga paling mudah dilakukan. Nah, aktivitas tersebut efektif menjaga kondisi tubuh tetap bugar. Dan yang pastinya pendengar, olahraga sederhana ini dapat memberikan manfaat besar. Kebiasaan itu juga membantu mencegah penurunan fungsi tubuh saat menua. Selain jalan kaki, Imran juga menganjurkan latihan kekuatan otot. Latihan tersebut juga penting mendengar untuk menjaga massa otot. Jadi tidak ada salahnya ya. Karena kenapa? Latihan beban tidak harus menggunakan alat berat, tapi yang penting adalah menjaga kekuatan dan massa otot. Dan Imran juga menyoroti pentingnya olahraga yang melibatkan interaksi sosial. Aktivitas bersama dinilai bermanfaat bagi kesehatan mental. Ia mencontohkan tenis sebagai olahraga yang mendukung kebugaran, interaksi saat berolahraga, membantu kesehatan, ya, dan semangat serta kualitas hidup. Nah, selain itu kegiatan menari juga dianjurkan bagi masyarakat karena aktivitas tersebut juga melatih koordinasi tubuh sekaligus memperluas pergaulan. Kemenkes juga mengharap pendengar masyarakat menerapkan yaitu gaya hidup aktif sejak dini. Karena kenapa? Kebiasaan tersebut juga membantu menciptakan lansia yang sehat dan produktif. Tidak ada salahnya besok hari Minggu ya, dan pastinya bisa dilakukan rutinitas yang namanya berolahraga. Interaksi sosial, ini juga sudah menjadi hal yang sangat sering kita lihat ya, bahwasannya olahraga bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga bisa menjadi interaksi sosial. Di Kota Lhokseumawe, ini banyak sekali tempat yang bisa dilakukan untuk melakukan aktivitas olahraga. Mulai di lapangan Sudirman, kemudian juga di kawasan Waduk, ini cukup ramai pendengar di pagi hari dan juga sore. Dan juga bukan hanya para pejalan kaki, para pegawes, ya, semua juga berkumpul dan juga meningkatkan silaturahmi. Kenapa tidak dicoba besok? Tidak ada kata terlambat. Jadi semua dimulai dari niat kita, ya, untuk bisa menjaga tubuh kita tetap sehat. Karena yang pasti tidak hanya cukup dibangun dengan mengkonsumsi ataupun memakan makanan yang nutrisi dengan memenuhi nutrisi, tapi juga harus dibarengi dengan olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Malam semakin larut pendengar, tapi ingat juga untuk Anda yang nanti mempersiapkan diri untuk bisa mendengarkan atau juga menonton pertandingan sepak bola di pukul 2 dini hari dan juga di pukul 5 pagi ya. Pasti banyak sekali persiapan ya, mulai menyiapkan yang namanya stamina, kemudian juga makanan-makanan kecil ataupun kudapan-kudapan kecil. Paling sering sih makanan snack-snack yang mungkin menjadi pilihan ya, seperti mungkin ya kopi, memang itu pasti ya, kemudian juga makanan lainnya. Mungkin yang paling sering membuat kudapan popcorn ya. Itu pilihan sih sebenarnya yang paling sering dilakukan. Para ibu-ibu mungkin sudah mempersiapkannya untuk para bapak-bapak yang mungkin akan menonton pertandingan atau juga mendengarkan melalui Pro 1 di 89,3 MHz dan juga di 93,5 di kawasan Langsa dan sekitarnya, jangan lupa ya. Karena RRI mendapatkan hak siar untuk menyiarkan ya siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Luar biasa. Dan pastinya juga untuk Anda yang masih juga berada di pusat-pusat perbelanjaan, pertokoan, selamat malam paling baik. Dan jangan lupa juga untuk memeriksa kembali ya barang-barang yang sudah Anda belanjakan, jangan sampai tertinggal. Tapi juga yang baru sampai di rumah dan juga akan mengambil, ya mungkin akan mengambil masa istirahat cepat karena nanti pukul 2 akan melakukan ya nonton bareng atau dengar bareng ya. Bersama Pro 1 atau juga banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi yang pasti jangan lupa, kondisi stamina tubuh Anda juga harus tetap terjaga. Jadi segala sesuatunya harus diimbangi dan jangan sampai ya kesehatan Anda, Anda abaikan. Ini juga tidak baik ya. Baik, masih bersama saya Dewi Mohota yang akan terus menghadirkan informasi-informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Para pelaku UMKM di kawasan Jalan Darussalam, kemudian di kawasan Jalan Maliku Saleh, dan juga di kawasan Jalan Pase, Jalan Pedagangan Sukaramai, kemudian juga di Pusat Pasar Buah, selamat malam paling baik. Di kawasan Jalan Teh Hamzah Bendahara, para pecinta dan penikmat kopi. Oke, yang pastinya untuk Anda juga yang memarkirkan kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, pastikan juga tidak meninggalkan barang-barang berharga ya, dan pastikan juga memarkirkan dengan baik agar juga tidak mengganggu dan menghambat ya kondisi jalan, dan jangan sampai ini menghambat para pengguna jalan lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: saatnya kita dengarkan Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu akan hadir pendengar sampai dengan formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kali ini akan saya hadirkan yaitu salah satu lagu dari ya Incognito dengan 3D dengan Georgie Porgy, ada Bambu Leo untuk Anda semua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ingat dengan lagu ini pendengar, Desri and the Desri Wicked ya, dari Corydon London. Tidak muda lagi pendengar, tahun 68 ya lahirnya, tapi punya puncak lagu di dekade tahun 90-an. Wah, keren sekali ini. Dan dengan beberapa lagunya antara lain Feel So High, ada You Gotta Be Live and Kissing You yang sedang Anda dengarkan ini adalah live pendengar. Juga pernah menerima penghargaan Brit Award sebagai penyanyi wanita solo terbaik. Desri sendiri sempat menghilang sih sebenarnya dari dunia musik selama 16 tahun, gak main-main. Tapi sebelum kembali merilis album pada tahun 2019 dengan judul utamanya Don't Be Afraid ya, jangan takut. Oke, di tahun 2003 Desri sendiri ini benar-benar memutuskan untuk berhenti dari musik karena mengalami demam panggung dan fobia terbang yang cukup parah ya. Ternyata seorang artis juga bisa fobia pendengar ya. Dan dalam waktu yang hampir bersamaan dia juga didiagnosis dengan kondisi tiroid yang kurang aktif yang membuat energi juga cukup habis ya dan mudah lelah. Jadi saat itu Sony sendiri memutuskan untuk menghentikan kerjasamanya dan tidak menawarkan rekaman baru. Akhirnya Desri sendiri memilih keluar dari industri musik dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain di luar musik ya. Sementara itu juga pastinya juga tetap mengambil kursus ya untuk seni lainnya. Di antaranya membuat keramik, tembikar melukis, mendesain perhiasan. Oke, luar biasa ya. Jadi yang namanya sebuah kreativitas, sebuah seni tidak berhenti hanya karena kesehatan. Banyak seni-seni lain ya. Jadi tidak hanya ditarik suara. Membuat tembikar, ya ini juga menjadi pilihan ya. Jadi teringat soundtrack film Ghost, ada Demi Moore. Nanti akan saya putarkan seperti apa lagunya. Itu lagu film hits di era tahun 94 ya. Itu memang luar biasa booming. Saat itu bioskop di Kota Lok Sumawe adanya di mana ya? Saat itu masih ada bioskop ya di Kota Petrodolar kesayangan kita ini. Nonton film. Film pertama itu ada di Ghost. Kemudian film kartun animasi itu ada Casper yang main Leonardo DiCaprio. Wah, masih ingat. Kemudian Leonardo DiCaprio main lagi di film Titanic di era tahun 90-an. Panjang ya. Selamat malam paling baik untuk Anda juga yang sedang mendengarkan kami melalui siaran terestrial dan juga di era digital di 93,5 MHz di Langsa. Jangan lupa di jam 2 nanti ini pertandingan seru ya. Benar ya Bang Yan, seru nanti malam ya. Pukul 2 ada siapakah dia? Ada pertandingan yang luar biasa dan ditunggu-tunggu sama pecinta sepak bola. Ini ada Qatar. Wah, Qatar akan melawan Swiss. Nah, kira-kira akan dimenangkan oleh siapa? Jadi ini akan berlangsung di pukul 2 dini hari nanti pendengar di San Francisco Bay Area Stadium, California, Amerika Serikat. Jadi waktunya itu di jam 2 pagi di Indonesia dan juga di 89,3 MHz dan 93,5. Jadi bisa dengar ya. Kira-kira enggak sempat nonton lagi mobile nih. Perjalanan ke arah mana nih? Ke arah barat, ke arah timur, tiba-tiba wah, saya masih di perjalanan. Jangan ragu, Pro 1 menghadirkan. Jadi Anda tinggal download aplikasi RR Digital ya. Jadi kapanpun dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran Piala Dunia 2026. Gampang sekali, download melalui Play Store, kemudian masuk dengan alamat Gmail Anda. Dengan begitu Anda langsung bisa ya mendengarkan Pro 1 kapanpun dan dimanapun. Jadi di pukul 2 dini hari nanti ada Qatar dan Swiss. Kemudian lanjut lagi pendengar di pukul 5 pagi. Tapi siap sholat subuh ya, jangan sampai tinggal. Siap sholat subuh ya, lanjut lagi mungkin ada Brazil dengan Maroko. Ini sepertinya lawan yang tangguh ya Bung Yan ya. Ini cukup tangguh nih Brazil dan Maroko. Paling ditunggu-tunggu juga untuk pertandingannya. Kira-kira siapa yang Anda jagokan? Saya gak berani menjagokan siapapun karena dua-duanya memang kuat ya. Karena di sana yang pasti ada pemain-pemain yang luar biasa dari Brazil.
sudah tahu ya siapa saja pemain dari Brazil, Maroko apalagi. Itu di pukul 5 pagi, tapi ini disiarkan langsung dari New York, New Jersey Stadium pendengar di Amerika Serikat. Jangan lupa, pukul 2 dan pukul 5.

Di informasi pukul 22 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat, WAM. Vokalisnya ada George Michael, Where Did Your Heart Go? Okay. Ada Bang Bahari di kawasan Kuta Blang, katanya minta lagu All Stand By You. Okay. Lagi bersama siapa kah? Saya hadirkan All Stand By You dari Pretenders ya. Lagu ini lagu lawas juga dan paling legend lagunya di era tahun berapa ya? 80-an, 90-an. Ya, kalau begitu kita langsung dengarkan All Stand By You dari Pretenders.

My Endless Love. Diana Ross dengan Lionel Richie mengakhiri perjalanan Ruang Rindu pendengar untuk malam hari ini. Tapi kami masih terus untuk menemani Anda sampai formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup?

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

0: 89,3 MHz Pro Sentul Air Laut Mawar. Informasi pukul 23.03 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik untuk Anda yang saat ini masih juga terjaga. Pastinya mempersiapkan diri juga untuk mendengarkan dan menyaksikan pertandingan sepak bola Piala Dunia di kesempatan hari nanti di pukul 2 dini hari dan pukul 5 pagi. Jangan lupa ya pendengar, hadir di Pro 1 RRI Lux Mawe di siaran terestrial di pukul 2 nanti ada Qatar dan Swiss, dan juga di pukul 5 nanti ada Brazil dan Maroko. Silakan dengar di 89,3 MHz dan juga di 93,5 MHz. Dan saya ingatkan kembali juga untuk Anda yang akan mengambil masa istirahat, coba mengecek kembali ya seluruh pekarangan Anda, mulai dari pagar, garasi, jendela, pintu, dan juga bagian dapur. Ini mohon untuk benar-benar diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga Allah merahmati kita semua. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di pukul 2 dini hari dalam pertandingan Piala Dunia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
4: Hai, saya Yunari.
5: Saya Nanda.
6: Saya Robi.
7: Dan saya Dewi Mohatang.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

aturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

menjelang Piala Dunia Qatar 2022. Dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loxmawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari, saya Yuna Ari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

55 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar. Kami hadir lebih awal untuk menyapa Anda di pagi hari ini. Dan siaran hari ini akan sedikit berbeda dengan siaran-siaran sebelumnya, karena saat ini kami akan memutarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Loksmawe dan sekitarnya. Setelah azan, nanti kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan pertandingan yang akan berlangsung pukul 5 pagi hari ini, Brazil melawan Maroko. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Loksmawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Terus 1 RRI Lux Mawe pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda untuk kita dengarkan bersama pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil melawan Maroko. Fase Grup C yang akan disiarkan langsung dari Stadion New York, New Jersey. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Hai, saya Yuna Ari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kau.
1: Aku tidak berguna.

Pukul 5 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Dipancarluaskan dari Jalan Peto Ibrahim nomor 75 Tumpo Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: bersama tamu-tamu, pengunjung pada berdatangan, maupun di kuliner-kuliner. Untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias Pak, laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah. Untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah Pak.
1: Pariwisata Aceh siap sekali untuk program wisata, buat wisata, bawa wisata, karina, kebun wisata.

Tim redaksi RRI Lok Sumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Objek wisata daerah Aceh Timur dinilai penggerak ekonomi masyarakat setempat. Haji Uma minta polisi usut tuntas dan terapkan hukum cambuk kasus video mesum yang diduga warga Aceh. Inilah berita selengkapnya edisi Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Yuna Ari.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
2: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
1: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti wawancara singkat bersama salah seorang akademisi Unimal terkait potensi wisata mendukung ekonomi daerah yang akan dipandu reporter kami Muhammad Sofyan. Silakan Sofyan.
3: Saat ini kami sudah tergabung bersama salah satu akademisi dari Universitas Malikus Saleh, ada Dr. Julius Dharma. Assalamualaikum Pak Julius.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Pak Julius, terkait hadirnya potensi wisata ya di daerah ini. Nah, bagaimana penilaian Pak Yus ya terhadap perputaran ekonomi yang didukung dari objek-objek wisata yang ada di daerah ini, Pak. Silakan, Pak.
4: Oke. Jadi gini, Bayang. Kita kan baru-baru ini kita lihat viral ya di media sosial di TikTok ya. Ada tempat wisata, salah satunya adalah di Aceh Utara. Itu dekat Waduk Kerto kalau kita lihat.
3: Iya.
4: Ramai sekali ketika liburan kemarin, orang berdatangan ke sana semuanya. Karena itu tempat yang baru dan mungkin indah kalau dilihat secara pandang mata ya. Kemudian banyak sekali orang datang-datang, kemudian menghidupkan yang namanya ekonomi-ekonomi daerah di situ.
3: Iya.
4: Ya. Cuma persoalannya, saya datang juga kemarin ke daerah situ dengan rombongan Majelis Adat Aceh. Cuma persoalannya, ini kan harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah daerah, kemudian desa tersebut di situ, kemudian dinas terkait, karena ini punya potensi. Daerah-daerah yang punya potensi harus sambut dengan baik dan cepat, dikelola dengan baik. Artinya ada manajemen yang baik oleh pemerintah daerah maupun dinas terkait. Karena waktu saya melihat di situ bahwa masih banyak kekurangannya. Yang pertama sekali adalah ketika ada tempat-tempat wisata itu yang harus dibenahi apa? Yang pertama infrastruktur jalan dulu. Jalan sudah bagus kalau ke sana. Tapi waktu masuk ke dalam itu jalannya masih sangat amburadul lah. Yang kedua adalah tempat MCK lah, mandi cuci kaktus itu sangat penting sekali. Kemudian tempat ibadah, ketika orang selesai mandi misalnya, ada tempat ibadah sehingga mereka nyaman. Ini paling penting sekali. Jadi dimanapun tempat-tempat wisata kalau kita lihat, ini yang paling urgent, tempat ibadah dan tempat MCK itu misalnya. Nah, jadi itu bisa mendongkrak ekonomi daerah sehingga orang-orang akan berdatangan. Tapi ketika orang datang, sekali dia datang dia melihat bahwa tidak ada sarana dan prasarana yang memadai, dia tidak akan datang lagi. Mm-hmm. Mungkin itu Bang Ian.
3: Iya, berarti fasilitas sarana prasarana yang terintegrasi ya Pak ya, untuk kebutuhan bagi pengunjung ini juga harus di mendapat perhatian juga gitu ya.
4: Itu paling penting Bang Ian. Karena kalau nggak ada itu orang akan datang sekali aja. Kemudian ketika datang ke sana, kemudian pengurus-pengurus tempat wisata tersebut jangan mengambil besar sekali ininya uang masuk.
3: Iya, distribusinya.
4: Distribusinya, kemudian orang-orang yang jualan di sana jangan mahal-mahal sekali menjual makanan. Nah, standar aja misalnya.
3: Iya.
4: Ya, itu aja. Itu mungkin gitu Bang Yan.
3: Mungkin ada harapan ini Pak Julius terkait hal tersebut. Ya.
4: Harapan kita adalah ke depan bahwa ketika ada tempat-tempat yang potensial begini misalnya, yang viral di TikTok misalnya, pemerintah daerah harus cepat menanggapinya. Kemudian dengan dinas terkaitnya misalnya, kemudian kerjasama dengan penduduk setempat, daerah setempat, ataupun kampung setempat. Karena itu bisa meningkatkan income PAD daerah, kemudian juga bisa meningkatkan pendapatan desa. Dan bisa menciptakan lapangan kerja bagi pemuda-pemuda desa di situ, Bang Ian.
3: Iya, baik. Terima kasih Pak Julius atas waktunya ini sudah bergabung bersama RRI, Pak.
4: Sama-sama, Bang Ian.
3: Iya, oke. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Saudara, dua objek wisata andalan di Aceh Utara hingga saat ini terus dipadati pengunjung, sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata.
6: Sektor pariwisata perlahan tapi pasti mulai membuktikan perannya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dua objek wisata andalan yakni Panti Bahagia di Gampung Blang Panti, Kecamatan Payapakung, dan Pantai Gampung Bantayan di Kecamatan Sunudun, hingga saat ini terus dipadati pengunjung terutama pada hari libur dan akhir pekan, sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar lokasi wisata. Di kawasan pedalaman Aceh Utara, Panti Bahagia terletak di Gampung Blang Panti menawarkan pesona sungai yang asri dengan bebatuan alami dan udara yang sejuk. Keberadaan aliran air yang jernih dekat kawasan proyek strategis nasional PSN Waduk Kreto ini menjadi magnet kuat dari wisatawan keluarga yang ingin melepas penat. Pengelola destinasi wisata Panti Bahagia Sudirman mengatakan, tingginya antusias wisatawan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat, sekaligus membuka peluang pendapatan asli kampung atau desa.
7: Nah, kalau dari pengunjung ini adalah umumnya dari wisata lokal, namun ada juga dari luar daerah, seperti dari Sigli, Biren, Aceh Tengah, Benar Meriah, dari Aceh Timur. Dan mayoritas lebih banyak dari lokal juga sekitar Losukun dan sekitarnya Aceh. UMKM di sekitar pantai ini memang selama ini masyarakat yang memang tidak punya kerjaan, yang masih pengangguran, sehingga dengan adanya wisata yang setidaknya masyarakat di sini bisa beraktivitas dan anak-anak muda dan bisa menggais rezeki. Dan UMKM di sekitar bahkan sampai Payabakung hari ini nilainya akan bertambah.
6: Sementara Ketua Umum Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Gampung Bantayang Kecamatan Sundun Edi Amri menyebutkan, wisata bahari ini telah lama menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun luar daerah. Kehadiran objek wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan UMKM, pedagang makanan, minuman, dan cemilan khas daerah meraup omset berkali lipat dibandingkan hari biasa. Pemerintah Aceh Utara juga dan provinsi sangat mendukung adanya destinasi wisata yang modern atau istilah objek wisata bersyariah, sehingga banyak dikunjungi wisata lokal hingga luar daerah.
8: Oh ya, di 2017 itu Pak Saiful kita sudah dari Dinas Pariwisata Aceh siap sekali untuk program wisata, buat wisata bahwa sebagai wisata syariah ataupun wisata islami di Aceh Utara.
6: Menariknya, Para wisatawan yang datang ke dua objek wisata andalan ini tidak hanya berasal dari lokal Aceh Utara, kedua objek wisata ini terpantau ramai dikunjungi oleh pelancong dari berbagai lintas kabupaten kota seperti dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Los Maue, Birun, wilayah dataran tinggi Gayo hingga ibu kota Provinsi Banda Aceh. Bahkan tidak sedikit pula wisatawan yang datang jauh-jauh dari Kota Medan atau Sumatera Utara. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, deteksi dini dan penerapan pola hidup sehat menjadi langkah penting dalam mencegah diabetes mellitus, hipertensi, serta gagal ginjal kronik. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Anita Diana.
9: Deteksi dini dan penerapan pola hidup sehat menjadi langkah penting dalam mencegah diabetes mellitus, hipertensi, serta gagal ginjal kronik yang dapat menurunkan kualitas hidup penderitanya. Hal tersebut disampaikan Dr. Mawadda Fitria, SPPD Pinansim, saat memberikan edukasi kesehatan kepada DWP RRI Loksemawe. Menurutnya, diabetes dan hipertensi merupakan dua penyakit yang paling sering menyebabkan kerusakan ginjal. Ia menjelaskan bahwa gagal ginjal stadium awal umumnya tidak menimbulkan gejala yang jelas sehingga banyak penderita tidak menyadari kondisi tersebut. Keluhan seperti mual, muntah, cepat kenyang, lemas, hingga bengkak pada kaki biasanya muncul ketika fungsi ginjal telah mengalami penurunan yang cukup berat.
10: Stadium 1 nggak ada gejala, stadium 2 nggak ada gejala. Itu udah bengkak, itu udah 4-5 bu, tinggal cuci aja. Itu masalahnya. Orang gak ngeh, dan awal mula gejala gagal ginjal, orang tuh seperti lambung, mual, muntah, kayak perutnya kembung, sebah, cepat kenyang, itu adalah gejala awal gagal ginjal. Seringkali orang ke mantri, asal tetek, pusat kayak pahit deh, lambung, pakta periksa, udah naik fungsi ginjalnya. Kita bilang nanti, nyopeh cuci darah, udah marah orang ke dokter. Lambung tuh cuma gejala awal daripada gagal ginjal. Jadi orang kalau misalnya orang mual-mual, enggak keluhannya enggak hilang-hilang dengan obat lambung, periksa ginjalnya. Jadi kalau orang hipertensi dengan DM, sangat berisiko kena gagal ginjal. Makanya setiap tahun, ibu wajib periksa urium kreatinin. Wajib periksa urin. Wajib periksa darah rutin. Tiga itu wajib periksa per tahun minimalnya. Jadi jagalah hipertensi, jagalah DM dengan cara 3J tadi. Jumlah, jenis, sama jadwal makannya. Atur itu semuanya. Kalau kita disiplin, insya Allah aman. Hipertensi dan diabetes adalah penyakit turunan. Kita gak pernah minta ya orang tua kita yang DM ya, tapi kita bisa cegah dengan cara mengendalikan pola makan, olahraga tadi, dan kalau udah kena, minum obat teratur.
9: Dr. Mawadda menerangkan bahwa ginjal memiliki peran penting dalam menyaring darah, membuang racun, dan sisa metabolisme tubuh melalui urin, serta membantu pembentukan sel darah merah. Ketika fungsi ginjal terganggu, racun akan menumpuk dan memicu berbagai gangguan kesehatan. Untuk mencegah kondisi tersebut, terutama penderita diabetes dan hipertensi, dianjurkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, urium, kreatinin, urin, dan darah lengkap, setidaknya sekali dalam setahun. Sementara kelompok berisiko tinggi disarankan lakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali. Selain pemeriksaan rutin, penerapan pola hidup sehat juga menjadi kunci pencegahan. Masyarakat dianjurkan menerapkan prinsip 3J, yaitu menjaga jumlah, jenis, dan jadwal. Makan, rutin berolahraga, jaga berat badan ideal, memperbanyak konsumsi air putih, serta mematuhi anjuran pengobatan dari dokter. Dari Loksemawe, Anta Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir. Anggota DPD RI asal Aceh meminta kepolisian mengusut tuntas kasus video mesum yang viral dengan pelaku berinisial CS, diduga merupakan warga Aceh. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
11: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Sapaan Haji Umar meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus video mesum viral dengan pelaku berinisial CS yang diduga merupakan warga Aceh. Kasus yang tersebar luas di TikTok dan Twitter dinilai telah mencoreng citra Aceh sebagai daerah berserahan Islam. Haji Umar juga memberikan apresiasi langkah Polda Aceh yang bergerak cepat memanggil pelaku untuk diperiksa. Namun ia menekankan pentingnya pihak kepolisian menyelidiki lokasi di mana video tersebut direkam karena lokasi menentukan jenis hukumannya.
12: Kita menyesalkan tentu adanya beredar video CS ini bersama teman prianya yang beredar ke publik. Tentu peristiwa ini sangat mencoreng daerah syariat Islam, dan untuk itu kita meminta kepada aparat penegak hukum, baik itu kepolisian maupun Wilayatul Hisbah, untuk mengambil tindakan tegas terhadap hal ini. Nanti juga itu bisa diperiksa di mana lokus kejadian itu.
11: Jika direkam di luar Aceh, kata Haji Umar, pelaku dapat dijerat menggunakan hukum nasional yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Jika direkam wilayah Aceh, selain terkena Undang-Undang ITE, juga wajib dijerat hukum daerah yaitu Kanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan hukuman cambuk 100 kali di depan umum. Dirian juga menyesalkan beredarnya video mesum ini, nama pelaku identik dengan Aceh yang menerapkan syariat Islam. Demikian, Saiflah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI Loksmawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuna Ari, tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Pro 1 RRI Long Sumawe, setelah kita mendengarkan fokus pagi edisi hari ini, kami akan kembali mengajak Anda untuk sama-sama kita mendengarkan babak kedua pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil melawan Maroko pada Grup C yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey Stadium. Dari studio, Yuna mengucapkan selamat mendengarkan.

0: siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811-6715-952.
1: Dengarin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lok Semawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

95 Comedy Party Deluxe, semoga teman terbaik kamu Charlie Puth featuring Jungkook. Left and right, teman radio kiri kanan kanan kiri, oke. Jam 6:52 di menit di pagi hari ini. Happy weekend semuanya. Ya ampun. Cie cie cie. Pagi-pagi gini biasanya kalau warga Tolok saya pagi hari Minggu itu yang dipenuhi beberapa tempat untuk berolahraga ya. Mulai dari lapangan Sudirman, waduk Kota Lok Semawi. Ngiterin aja tuh keliling sambil olahraga, jogging cantik, jogging santai sama keluarga atau berdua. Terus pulangnya nanti ke Ahad Kuliner. Nikmat banget gak sih warga Kota Lok Semawi? Tapi harus diingat juga nih kalau udah belanja jajan di Ahad Festival ya. Biasanya kan duduk di pelataran islamik nih, masjid islamik. Nah, sampahnya juga jangan sampai berantakan, berserakan, ya kan? Tetap dikumpulin, terus dibuang ke tong sampah, tamu berdua. Jangan sampai karena santainya kalian, happy-nya kalian justru mengotori. Apalagi tuh arena masjid ya. Jadi, ayolah. Ya, belanja-belanja, jajan-jajan boleh, tamu periode, tapi sampah juga tetap harus dijaga. Kak Dera, gimana weekendnya? Sabtu kemarin kerja, Minggu kerja, terus liburnya kapan? Besok Senin, gak mau diganggu. Jadi gitu, tim operasional kerja saat kalian libur, libur ya saat kalian kerja. Jadi kalau udah libur, no. Kegiatan apapun, no ya. Kegiatannya kalau dirahasia, kegiatan ibu-ibu ya. Mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan saat jam bekerja. Misalnya, antar jemput anak sekolah. Duduk santai ya, ya gitu-gitulah teman radio, hal-hal sederhana. Jadi makanya kalau libur tuh memang stay di rumah aja, nggak mau kemana-mana sih sebenarnya, karena capek juga ya. Selasa juga balik lagi kerja, jadi ya gitu, dinikmati aja hari liburnya di rumah. Jadi besok Senin libur, kalian yang ngejar absen gantian ya, izin ya, besok libur dulu sehari teman perempuan juga ya. Selamat menikmati libur akhir pekan untuk kalian semuanya. Kita udah masuk di pertengahan Juni aja nih teman perempuan juga. Hari ini udah di 14-an aja ya, padahal berasa kayaknya baru aja gaji ya. Udah akhir bulan lagi, walaupun cuma numpang lewat untuk kita para sandwich generation. Semoga rezekinya semakin ditambah, semakin diberkahi tahun perayaan, apapun yang sudah kita keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga, nyekolahin adik misalnya gitu ya. Semoga diganti. Kalau enggak di dunia, di akhirat tahun perayaan. Ya karena sehat juga rezeki, ya pikiran tenang juga rezeki, ya kan? Dikelilingi sama orang-orang yang menyayangi itu juga bagian dari rezeki. Amin. Jadi semoga untuk kita semua para penanggung tulang punggung sehat-sehat ya teman perdua. Cuaca pagi hari ini langsungnya juga tampak cerah, asiklah untuk bisa menghirup udara segar di pagi hari. Dan juga mau menghirup udara segar dulu di luar pelataran RRI yang hijau banget teman perdua. Sesak gak sih di ruangan ber-AC terus? Radio Lok Semawi, teman terbaik kamu, dan nemenin sampai hari ini panjang banget di jam 11 nanti.

0: kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.